0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Nah, mana buat ngitung lah.
0: Dalam hitungan ini kan. Fish itu one fish. Lagu lu hese asup lah begini. Fish kekinian.
1: Dalam hitungan ya.
0: Ya.
1: Ini tinggal hitungan hari juga, bulan Agustusnya akan berakhir ya.
0: Ya.
1: Jadi
0: saya tanggal 28
1: ya.
0: Kan sampai tanggal 31 Senin ya. Ditutup ku Persib menang lawan Manila Diger ke insya Allah.
1: Oh iya champion ya,
0: ya.
1: Champion Asia nya Persib bermain tanggal 31 ya.
0: Omat
1: jadi setelah di mana champion disiarkan ya
0: Indosiar mungkin salahnya.
1: Champion kan biasanya di
0: RCTI merenanya. Tapi lu pasti nama wan bobotoh rugi.
1: Hah?
0: Temenang di dalam lajuanan.
1: Aku nama
0: panan sang si kene bahasa kanu asup kalapang teha temenang di lala joanan.
1: Iya mainan
0: kan temenang. Mainan kan dia kan asalnya di GBLA karena jukut tacan benar KSJH.
1: Tapi tanpa penonton.
0: Tanpa penonton rugi ya teh rugi.
1: Ah gen ah yang pasti mas sekarang hari Jumat sahabat suara ya. Harus kita sambut hari Jumat ini dengan penuh keceriaan dan kebaikan.
0: Alhamdulillah wa syukurillah hari Jumat ini cerah ceria karena kemarin sebagian besar di kota Bandung ini
1: Bandung Timur hujan gede
0: hujan. Tapi
1: di Buah Batu mah henteu.
0: Panorama aja gimana ya teteh?
1: Heeh, eta kan ditu mah hujan gede eta teh.
0: Eta tapi hujan hujan
1: teh. Kan balik ka hujanan teh eta ka ditu.
0: Ngagebret.
1: Soalnya caang deui di kaca mah.
0: Bret, geus mah kitu. Tah si Onat di dieu ka hujanan.
1: Tapi mun di kalau di atas sama suara di daerah pada suka atas,
0: hujan
1: udah lama lumayan.
0: Oh, alhamdulillah tuan barokah eta tuan.
1: Henteu pepoean poe dijahit.
0: Sesama di mah. Eh mana ya kita teh simpan di jero imah popoyan
1: isu-isu
0: popoyan aja poyan di jero imah
1: teh panas pak di jero imah
0: eta hungkul kekurangan eta hungkul kan weh no, penting mah kan teka hujanannya
1: tapi tegaring.
0: Tapi pagi hari ini seperti biasa kembali lagi kita undang Anda untuk request kirim salam mau memberikan informasi tentang Bandung juga boleh.
1: Ik demo kemarin di Jakarta kumhaib dari Hiricu deh atau kumanya
0: kajem asa... kajem oh nu bisa nyiarkan
1: nyata informasi di IG asa keleh ku gempa di Nepal terus di ku naon gitu nya
0: pakai helikopter pakai naon di jam ya tetewan BTS
1: nya jadi kan hanya beberapa portal berita yang menyiarkan atau ge
0: kita ge anu ngapostinnya di mana berdua
1: gitu.
0: Update nya 0811221051 jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Lagu danu anyar deui.
1: Balik lagi ke lagu baru kalau yang jadul udah kemarin seharian sama suara ya.
0: Jadi gini, selama seminggu ini kita hari Rabu request lagu barat menang jadi lebih loba lagu baratna. Hari Kamis jajadulan. Selebihnya mah biasa-biasa saja.
1: Ya, balik lagi ya. Ini juga sudah ada yang masuk ini.
0: Bahri
1: ya isuk-isuk reka Fox laporan ke dia reka Fox
0: ima Landy Fox ima nu di foto nama
1: ini siapa laporan ta. Assalamualaikum
0: salam
1: dan Jumat berkah Mang Wanda sama Mang Elmi sama yep. Fahri di Setiabudi baru jalan keliling ke Fox Radio
0: tak andep ka Fox sebenarnya ka Fox lah
1: dan mau request lagu Drive kata jadi New Life siap nanti kita puterin Fahri ya
0: tapi namun tersalah ima di Ardan
1: ya
0: ima foto nama jeung budak Ardan School
1: lain reka Radio Batu laporannya ka urang siapa namanya
0: alus wan. Jadi marena teh mere info nu teu penting. Aya Kang Wisnu ya. Wisnu Aji di USTB KBB. Ini kemarin kan di KBB ya teh. USTB-na di kan Kota Baru Parahyangan. Dulu jeung anjing Kang Wanda Kang Elmi request laguna For Revenge I Miss You Every Day. I Miss You Every Brand New Day. Salamna kanggo Ahendra nu standby 24 jam di suara antu.
1: Teu balik. Aya balik dah tu.
0: Aya lagi can datang.
1: Kecuali tunduh gitu.
0: Aya lagi can datang. Kecuali lamun hareureun balik
1: cenah. Urang sok ingat wae mun anu poripen teh jaman nu itu.
0: Ah poripen. Masih mending gitu mah poripeng.
1: Oh, make
0: iya poripeng. Heeh.
1: Jadi dicat kembali poripen.
0: Poripeng apa poripeng? Tenan naon barudak mah. Da ieu teh ayeuna teh keur nanyir itu kan nuju
1: wah panggung di acara-acaranya di festival-festival di pensi for events tehnya
0: dan luar biasanya mereka ini sangat dermawan wan ketika Kang Trisno almarhum meninggal dan masih sakit juga menyumbangkan beberapa alat bandnya
1: ada gitar ada apa yang sudah
0: snare,
1: kemarin dilelang juga alhamdulillah kemarin laku terlelang ya beberapa alatnya
0: jadi ayah kene eta wan
1: terima kasih teman-teman for events ya
0: dan kunaon bisa sok dibikinan sok kunaon wan
1: Ya memang si eta support Kakang Trisno sebenarnya.
0: Bener eta mah. Jangan lupa si eta mah menang alat melalui anyar. Tidak endorse.
1: Ini itu saya tidak emang niat iya.
0: Ya oke. Ya eta mah bener eta mah bener. Bener eta mah Wan. Sahabat, kembali lagi kita baca RA dari Kang Wansa.
1: Wansa nih di Setra Duta. Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda. Amin. Sama-sama Nuansa juga ya. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Mau lagunya Perunggu ya, yang gemilang. Siap, nanti kita siap, sudah disiapin ya.
0: Perunggu yang gemilang.
1: Gemilangnya dari Perunggunya.
0: So. Siap, oke.
1: Okay. Wah, jauh di Korea ini.
0: Kelak. Saya
1: di Korea si Kang Adi.
0: Oh, ieu mah Koreana Kopo Area lagi apa? Lain
1: Korea di itu. Bisa main nanti asli di Koreanya, streamingnya.
0: Lamun aya nu asli di Korea teh orang Bandung masih itu streaming. Yeah. Tah lamun asli orang Korea nya membawa orang Korea ka dieu nya. Ajak wan ka Bandung nyawanya karena Bandung itu banyak sekali potensi-potensi wisatanya.
1: Seperti apa wisata?
0: Wisata heritage, wisata belanja, wisata kuliner.
1: Sok bingung kita rek memulainya di mana mun ku kulelingan Bandung teh.
0: Awal anu titik sempurna mah Wan El Hotel Bandung Wan.
1: Oh.
0: Deket ka mana Wan?
1: Ka Braga deket teh.
0: 50 meter.
1: Ka mana? Kantor polisi?
0: Deket.
1: Ka SD Merdeka?
0: Tinggal bentas.
1: Ka rel kereta api?
0: Gigireuna.
1: Ka stasiun Bandung?
0: 10 menit. Ka mana di mana?
1: Patung Ajat.
0: 15 meter lah.
1: Lebih 100 meter lah.
0: 100 meter lah. Ini El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas-khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya at El Hotel Bandung. Wan, urang teh ayeuna teh kerap aya budak magang, Wan.
1: Ya.
0: Aya budak PKL lah nya di Unpad. Kadieu ngobrol. Kamu kenalan dulu siapa kamu namanya? So, kadieu.
1: Ini kabarnya dia ini premannya di Vinkom Unpad ya.
0: Preman awewena. Kamu siapa namanya?
2: Aku namanya Ona.
1: Nama lengkapnya siapa
0: namanya? Namanya Moso.
2: Garfiona.
1: Garfiona dipanggil Ona.
0: Ona.
1: Ini dari Vikom Unpad jurusan apa kamu teh?
2: Aku jurusan Ilmu Komunikasi.
1: Nah, lagi job training di sini iya. Sekarang ini.
0: Alhamdulillah. Udah berapa hari ya kamu teh di sini teh?
1: Jadi
2: mau seminggu.
1: Mau seminggu. Ya. Jadi katanya kenapa job training di sini karena bapaknya suka dengerin kita siaran.
0: Oh, gitu. Iya. Pendengar kita.
1: Iya,
0: jamaah Urbania.
1: Sawan bapaknya teh. Bapaknya
2: itu siapa namanya, Pak? Kurang tahu.
0: Oh, kurang kamu durhaka ya. Kalau bahasa sorangan ngomong kurang tahu ai kamu. Bejakeun ka bapak, pemikir teh nyenak rokok gitu, bapak.
2: Oke.
0: Okay. Oke, langsung ya semoga kamu kerasan di sini, yang pasti kamu harus bisa menunjukkan dedikasi kamu di sini.
2: Yes.
0: Tos ieu mah Wan atuh alhamdulillah Wan budak PKL nu kabawa dahar.
1: Kamari
0: ngilu ge. Oh, ada harpo teh lagi 8 papan.
1: Jadi situ mana si Injri?
0: Tuh datang si Tamama bengkok di korol karena aya kuliah kene si Tamama. Ya,
1: jadi hari ini sampai 40 hari ke depan sama suaranya memang ada yang job training di sini, ada Ona dari Viko Bumbas sama satu lagi
0: Tamam.
1: Tamam cuman belum datang dia mah ya.
0: Nya si Tamama kan angkatan luhur ka handap mawana jadi aya kene kuliah amun si kan.
1: Bener kamu teh direferensi bapak kamu yang suka dengerin kita siaran katanya. Suruh training di sini.
2: Iya juga, tapi aku yang mau juga sih.
1: Oh gitu ya.
0: Wan, kan dia teh pilihan terakhir, guys, diterima di mana-mana. Diterima.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Rakmi. Ya tenang naon beak tidak kudu didangukeun lagu mah kudu nepi ka beak. Hai kamu. Sahabat, kita masih nungguin WA dari Anda 0811-221-051.
1: Yes.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda, sahabat ya.
1: Ya.
0: Tapi sebelumnya kembali lagi Ami ngingetin buat sahabat semua yang mau pergi-pergian ke Bali ya.
1: Medan, Balikpapan,
0: Surabaya.
1: Surabaya.
0: Sama Palembang. Sekarang mah enggak perlu jauh-jauh ke kota yang lain.
1: Sahabat. Kenapa ya maksudnya?
0: Nah, ini emang saya di Bandung atuh. Terus ayah di Bandungnya langsung kudu ka mana mendi. Jadi ayah nama sebetulnya mulai 17 Agustus ya.
1: Uh-huh.
0: Udah bisa terbang langsung dari Bandung bareng Citilink ya Ti Husein. Nah, destinasi nama tentuin aja sahabat mau kemana. Tapi kalau mau beli tiket ya lebih untung belinya langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Ini tadi si Adi di Korea aja belum dibaca nih ya.
0: Oh, acan gitu.
1: Assalamualaikum Pak Elmi Awanda.
0: Salam.
1: Ah, Korea macan lagi teh ikhlas eta mah mun
0: anu karasep saeutik cenah. Teu naon.
1: Ikhlas mun jeung teh euy.
0: Teu naon, teu naon.
1: Nu penting mah aya kasep. Bit nu persip cenah nya.
0: Aya. Mun teu salah mah nya aya. Pokona ti Kang Ebit bit siap. Nuhun urban sing baleunghar amin.
1: Yo amin. Amin ya robbal alamin.
0: Ya salah ieu ya, salah ieu.
1: Salah naon?
0: Salah radio atuh yo AG Boy mah.
1: Oh,
0: gimana?
1: Tania juga sudah masuk nih. Tania, apa kabar? Selamat pagi Elmi Awanda. Jumat penuh berkah. Astaga bercanda dari Bunga Reza.
0: Astaga
1: bercanda.
0: Si Mingse.
1: Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Pemi Deva, Teh Ani LE dan Beng Jasa Popo dan semua jamu urban yang makasih katanya ya.
0: Ada juga ini selamat pagi. Nah, Dewan yang saya Dewan. Si Vanessa Z. Ya yeah, anu but nubut sekieu okay, ge ya.
1: Oh, mau udah nyarekan Cambridge ah.
0: Request menjauh dari Venezia. Mau
1: nyarekan anu ieu mah.
0: Nu mah udah kakarek ayeuna kakarek hiji keur online deh energi. Sok teu naon lah.
1: Iya yeah, bener teh request yang request Vanessa Z ketik 1. Ketik 1 yang memang request Vanessa Z ya.
0: Ya sok
1: si sar besi jase.
0: Sok. Tommy biasanya si Tommy. Si Tommy nya. Si Tommy Gunawan biasanya masuk aya. Sahabat, yang mau atau mengharapkan salam on air, tampaknya hari ini kita tiadakan sejenak.
1: Nah,
0: karena ada interview 88 teh ayeuna teh.
1: Hah?
0: Aya interview.
1: Oke.
0: Okay. Aya interview.
1: Ya, cek lagi si Tommy langsung. Ketik hiji atau
0: ketik hijinya. Payah nakeunnya. Jadi sebentar lagi kita akan kedatangan Aira Zahra ya, yang akan ngobrol-ngobrol sama kita. Hah? Zaha.
1: Cukup lagi kagok karena budak zaman ayah namanya.
0: Ya, Aira Zaha. Kok contoh atau budak zaman bareto, Hendra gitu aja. Wana,
1: Nung,
0: Om.
1: Simpel mah. Arira,
0: Aira,
1: Zaha,
0: Zaha.
1: Lain Zahra nya.
0: Zaha maneh ngaran maneh Zaha. Ima di mana lah bebet eta teh.
1: Nu Persib.
0: Nu Persib ah. Putar keuman Persib maneh. Ngapa nu Persib nu mana?
1: Nu Persib ayeuna ya.
0: Sok atuh lah.
1: Persibkeun itu.
0: Persibkeun. Kuaen di Persibkeun lah.
1: Lila kene main tanggal 31 kumaha tuh?
0: Tolila atuh Senin. Ayeuna Jumaah.
1: Box score teh ayeuna.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Salam on air.
2: Prank!
1: So, kayak mau salam on air, kita tungguin ya.
2: Sambil nungguin, kita bacain WA yang masuk, sahabat suara. Ada Kang Emen di Manon Jaya. Panjang tuh tadi.
1: Panjang
2: Emen. Kembali. Sampai enggak ada guan, sok soknya. Klik atuh. Tapi ieu saya nu asup bae.
1: Soknya nu asup lah.
2: Nu asup lah ya. Selamat pagi Kang Wisnu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang Wisnu?
3: Naon sinyalnya teu aya tuh?
2: Aya. Ieu ka kuping da.
1: Aya ka kuping.
2: Kedengeran enggak? Ada.
1: Ayah Kang, kamu ping teh.
2: Sinyal, wan dan eta sinyal, dangus asup. Kang, halo.
1: Parem ya.
2: Ah, aing mah lebar. Tanya si Sigit ya. Assalamualaikum, Sigit. Sigit.
1: Halo. Oke, bisa dipencet. Halo Kang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Karangu teh. Karangu.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Sok lebat, ah. Lebat.
4: Halo.
2: Lebat.
4: Halo.
2: Iya. Aya anu?
1: Aya anu?
4: Halo.
2: Lebat, eueuhan rai.
1: Eueuh teh kadenge sorang urang keke.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, aya aya teh.
4: Tes.
1: Kadang lu tak?
4: Ada.
2: Oh. Ada. Ya.
1: Sekarang. Ya, ada. Ah, gitu sok.
4: Kumaha da Ramang?
2: Alhamdulillah.
4: Kumaha da Ramang?
2: Alhamdulillah. Lagu.
4: Lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart.
1: Hah? Itu lagu Indonesia, Barat Parbo.
4: Oh. Indonesianya itu ulah Hobi Strang, Peter Pan.
2: Peter Pan anu naon?
4: Hobi Strang.
2: Habis terangku magit, ayo nagit kehidupan duit.
4: Alhamdulillah sedang meniti karir di Jepang.
2: Oh, itu di Jepang git?
1: Atau ke tos di Indonesia teh? Iya.
4: Masih di Jepang, masih di Jepang.
2: Oh, pantesan atuh. Sigit teh paingan ngalongit cek abi teh ka mana Sigit? Emangna di Jepang, Jepangnya di mana git?
4: Ciba
1: sana.
2: Ciba naon?
4: Narita.
2: Oh, Cibaduyut
1: ya, tukang sepatu.
4: Dekat bandara Narita.
2: Oh, lain eta Sigit geus beralira di Jepang.
4: Baru 2 tahun lah.
2: 2 tahunnya berarti kalau gitu 2 tahun Sigitnya.
4: Iya, udah jalan lagi request ya. Paling kalau lagi senggang-senggang aja.
2: Oh, jadi selama ini nge-requestnya dari Jepang.
4: Ya, betul sekali.
2: Iya, betul sekali.
4: Ngelihatnya di
2: palingan atau Jepang ya, mah kieu lelepan
1: deh. Lah.
2: Lelepan.
1: Kita akan diputar ya. Laguna pokoknya mah gitu ya.
4: Si Pateti cing sehat Indonesia.
2: Amin.
1: Siap atunya. Sok atuh ditunya.
4: Persip yo, Assalamualaikum.
2: Salam. Hidup Persib sina
1: tuh. Pantesan di Jepang atuh
2: dah. Heuh, lelepan euy. Tuh pendengar orang mah di Jepang aya, di Korea aya. Alhamdulillah euy.
1: Oh, nya. Sok ieu bacalah nuncan
2: eta si Wisnu terjadi ah cenah kunaon atuh Mang Wisnu lebet deui cobian
1: Kang Uten eta selebet ya. Assalamualaikum jeung anjing mugi sehat Kang Edo gacor sat sareng operator kan kawan kitu oge Kang sadaya urban di mana wae mugi dilancarkan sareng diluaskan
2: rezeki
1: amin mugi-mugi Indonesia aman damai adil makmur bermartabat. BTW di kamari dugi anjing-anjing jumah alhamdulillah sepanjang Depok dugi Gambir dugi Jakarta kota aman.
2: Amin.
1: Sekitar Monas saurna aya beberapa titik demo seperti BGN
2: Kemendak
1: tapi ternyata tidak. Seperti demo terkonsentrasi di sekitar gedung DPR di Gatsu ya. Imbas
2: beberapa

0: jadi ke Singapura.
1: Ah, kadang-kadang sok lucu Kang Epi teh lah. Kumaha Kang Epi? Alhamdulillah lain, kumaha ye? Nagrek.
0: Info tadi malam teh aya anu mobil kecelakaan di turunan LPG.
1: Nagroknya. Heeh. Di daerah Nagrok eta di dinya teh eta wae aya.
0: Di jam 3 eta teh.
1: Ulah.
0: Di jam 3. Macet-macet parah. Oh. Soalnya jalan anu jalur nu ka Garut kan teh dibuat dua arah jadi anu ka Bandung jeung ka Garutna. Jadi macet itu di dieu.
1: Macet aja kabar teh di jam 3 sore teh atau jam
0: tadi, jam 3 malam biasa subuh.
1: Oh gitu.
0: Subuh biasa sampai enak sih karena musiknya macet.
2: Ya. Oh. Eh tadi lagu naon Kang itu teh? Tapi
0: lagu nganyuk ke teh mayar.
1: Ah, kadang-kadang sok lucu Kang Epi teh bener.
2: Naon?
1: Aing lah.
0: Pelan.
1: Lagu naon?
0: Biasa wae ya, mah. Laguna Sarawak Sepana biasa. Anu
1: mana? Sederhana anu mana?
0: Sederhana. Nu rumah makan di Pak Sukajadi ngan eta kan aya sebelah kanan. Bisa jalur. Heeh. Aya rumah makan Padang sederhana dirinya.
1: Nya, bener. Kadang-kadang sok lucu Kang Epi teh lah. Ku aing
0: berwan saya rasa hadir ban.
1: Alhamdulillah letak siaran gitu Kang Epi dalam mun geuning mah urang diinfus.
0: Cikan hiji deui mah urang kamate siaran.
1: Deh.
2: Atuh sok ulah sok nyiar-nyiar atuh. Kalah seuri deui.
1: Lain Kang Epi kuliah kene teh?
0: Kan. Kemari Rebo Kemis kuliah. Lah disertasi, tesis mah dua.
1: S2.
0: Bener.
1: Iya. Sok atuh kirim-kirim ke Epi lah.
0: Setelahnya mudah-mudahan ia dipasihan doanya pengurus saudara-saudara kita di Nepalnya.
1: Ya,
0: mohon. Kita ribuan kan di nuhilangnya tinggal.
1: Ya.
0: Kemarin bencana aduh luar biasa. Ini aman tak?
1: Ya.
0: Nengat video nak eh. Kita nu esna jadi mencair kan.
1: Ya.
0: Jadi imbasnya ke pemukiman warga.
1: Betul.
2: Mohon. Tanya kalong soranku es naon si danaunanya jadi meluap ya. Itu jebol.
0: Lumpur kan lumpur yeah. Yang saya kan di orang lain kan saya hungkul dibayangin kamu itu tambah lumpur gitu
1: atau ngogolidagna cainya
0: ya tak aduh nyambut amalan ini sama dijauhkan lah tidak bencana pers gitunya
1: amin ya Allah amin.
2: Siapa tuh
0: ya mudah-mudahan orang sehat tidak enak lah
1: amin. Amin
0: salam nama kalau istriku tercinta dengan anak-anak
1: siap
2: oke
0: okay. Kalau mahasiswa S3 pendidikan umum karakter mahasiswa S2 pun Kelas Karang Taruna, Kabupaten Bandung, Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Bandung,
2: mohon.
0: Pendamping UMKM, Kabupaten Bandung, terus ayeuna kanggo manajer koperasi KDMP,
2: mohon.
0: Indonesia, mudah-mudahan sehat sadayana.
1: Amin. Siap.
0: Terhubung, Urban minus satu one.
1: Minus one.
0: Minus ni hari minus one makan eta aya.
2: Oh nya minus ni
0: sebenarnya. Jadi nya, minus ni.
2: Geus dong geus Pak geus sok kayak hayang heuleu dan wae.
1: Sok lucu Kang Adang.
0: Kita haturan pisan
2: teman ya. No
0: Kang. Kita sarehat ya. Ya. Rezekina.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Tuh ah tapi sahabat suara nanti juga kita sebentar lagi di jam 8 kita akan kehadiran ada seorang penyanyi ini
1: Aira
2: Zaha ya.
1: Zaha.
2: Tapi nanti, sekarang kita puterin dulu requestan yang sudah masuk melalui Salam On Air.
3: Kirim Salam On Airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah yes. lagu dari Sheila on 7
1: dengan Rumah Makan Padang.
0: Apa rumah?
1: Sederhana apa ini Pak?
0: Pasar.
1: Pasar, oh sederhana pasar juga sederhana bisa.
0: Juga ada. Ya. Sahabat, sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama
1: Ada kedatangan wanita cantik, tetapi ya. tahan dulu. Karena ini juga ada yang mau disampaikan sama Elmi buat yang memang mencari
0: makanan
1: Asia. Harus datang kemana Elmi?
0: Ke Papandayan, tepatnya di Pago Restoran, karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sahabat suara, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan sekarang ini lagi ada promo ya, buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Ini terima kasih dulu loh buat siapa? Mi Kang Agus, Mi.
0: Kang Agus
1: yang sudah ngirim donat ke sini, terima kasih ya.
0: Alright.
1: Ini ada teh email di Cianjur.
0: Ya.
1: Katanya salamnya buat suaminya yang lagi sariawan. Kalau mau ngirim kopi dari Cianjur kemana? Kesini ke Iswara Jalan
0: Ahanasution
1: 237. Kita WA ya.
0: Siapa?
1: Kopi Cianjurnya.
0: Oke. Okay. Main kopi nama di dieu, ai mana?
1: Ya kopi khas Cianjur.
0: Oh, kopi khas Cianjur kumawan rasanawan.
1: Pahit, wae sarua. Tapi Mi, ini juga sudah ada yang datang ke sini Mi.
0: Ini mah enggak pahit ya warnanya.
1: Hai, manis atuh ini mah.
0: Meureun eta ge meureun.
1: Ini sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat suara, ada siapa Elmi?
0: Ada Aira Zaha. Selamat pagi Aira Zaha.
2: Selamat pagi Kak, halo semuanya.
1: Assalamualaikum Uhti.
2: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa. Aira.
1: Air dipanggilnya Aira atau Zaha?
2: Atau Aira aja.
1: Aira ya? Aira kamu tuh orang mana sih aslinya?
2: Kalau aslinya sih aku orang Pekanbaru, Riau.
1: Oh Riau.
2: Pulau Sumatera. Aku ngerantau ke sini, ke Jakarta karena ngikut papa juga.
1: Oh jadi stay mah di Jakarta ya Aira ini ya? Cuman kalau asli dari Pekanbaru.
0: Kamu tuh masih kuliah SMA atau gimana sekarang?
2: Aku SMA kelas 12.
0: Paingan atuan.
1: Kok kamu seumur sama anak aku sih?
0: Ini manggilnya harusnya kesini mah ayah kamu.
2: Ayah.
0: Soalnya dia mah anak tuh udah gede. Kalau aku masih kecil-kecil anaknya.
1: Masa ruas aja. Nanti kamu ngerti bahasa Sunda gak?
2: Enggak.
1: Aku bukan mungkin orang Sunda. Mungkin ngerti bahasa Sundanya. Ya omong ke Jaira. Tuh maunya terus dongkap kadianya gelis ya. Enggak ngerti gak apa-apa.
0: Aira.
1: Enggak harus semua kamu ngerti.
0: Dalam hidup ini enggak semua harus kamu ngerti.
1: Yeah.
0: Tapi yang harus kamu ngerti adalah Aira sekarang ini sibuk selain nyanyi apa?
2: Aku kalau sekarang aku sibuk belajar dulu deh, PTN dulu.
1: Ya kan kelas 12 mau ini ya.
2: Iya. Tapi aku juga punya hobi lain dong.
1: Apa?
2: Kayak ngelukis, kayak coloring gitu.
1: Mau melukis
2: ya, di kanvas itu.
1: Oh di DIY. Nah gini, ini mah pengen tahu sebelum nanti kita ngobrol tentang single terbaru kamu. Kamu tertarik ke dunia nyanyi itu dari kapan sama gimana nih prosesnya?
2: Kalau aku nyanyi sih, itu aku nyanyi dari mulai seriusnya. Itu belajarnya itu dari kelas 3 SD.
1: Jadi belajar ke kayak les vokal gitu atau gimana?
2: Enggak, diajarin sama guru musik gitu. Cuman enggak les vokal.
0: Private.
1: Tapi sebelumnya memang suka nyanyi sebelumnya?
2: Iya, aku dari kecil memang suka nyanyi.
1: Oh, gitu.
0: Jadi tidak ada sekolah khusus yang mencetak Aira gitu ya. Cuman lebih kedekatan dengan guru dan ngajarin gitu kayak gitu.
2: Cuman baru-baru ini aku les vokal juga.
1: Oh, les vokal akhirnya gitu ya.
0: Di mana kalau boleh tahu, di Spill aja?
2: Di Purwacaraka aku.
0: Oh, pantas satu bagus. Nah, kalau ini Wanda Purwacarekeun.
1: Ngerti. Nah, gini, ini berarti kalau ngomong masalah single terbaru kamu yang judulnya apa? Asari ya?
2: Oh, Asari itu.
1: Oh, single.
2: Single album sih sebenarnya, lagu salah satu
1: lagu di album kamu berarti ya.
0: Gitu, nah, ini menceritakan tentang waktu asar gitu atau gimana?
2: Bukan, kalau asar itu sebenarnya bahasa Sanskerta, artinya tuh ingin cepat selesai.
1: Ingin jadi, cepat selesai. Iya. Oh sekolah ya sekolah.
2: Oh itu juga
1: selesai.
2: Bisa.
0: Apa yang ingin cepat selesai?
2: Hubungan yang udah gak sehat lagi mungkin pengen cepet kelar aja gitu.
1: Gitu. Kamu tuh ada hubungan gak sehat sama siapa?
2: Sebenarnya ini juga liriknya ditulisin sama
1: yang bikin lagunya gitu. Iya. Ini lagu ciptaan siapa berarti?
2: Ciptaan ada namanya Om Imam.
1: Om Imam.
0: Oh, Om Imam. Wanda.
1: Om Imam. Om Imam mah kan selalu Jumatan, kita pengen Jumatan. Jadi cari imam. Kamu aku, kamu mau aku jadi imam kamu enggak?
0: Jangan, kamu mah ayahnya kamu.
2: Ayah.
0: Ayah kamu ayah ya.
1: Oh, jadi Om Imam. Ya, tapi kamu memang udah ada ini atau dari cerita kamu lagunya atau memang sudah dari Om Imam yang sudah?
2: Overall sih bukan dari ceritaku.
1: Bukan dari ceritaku. Tapi kan gini, kesulitannya berarti kalau membawakan lagu yang bukan bahasa diri kita kan harus ada pendalaman sih. Nah, ini gimana caranya? Kan sementara kamu kan mungkin siapa sih yang tega menyakiti kamu?
2: Jujur challenging sih kalau misalnya ngomongin tentang apa sih
1: cinta namanya? Cinta apa tadi?
0: Ya, ingin diakhiri,
1: mengakhiri cinta gitu ya yang kan kalau kamu belum merasakan hal seperti ini kan susah ya, dapat feel-nya gitu. Nah, ini
2: aku sih pahamin liriknya aja udah mungkin udah cukup bawa aku masuk ke suasana lagunya.
1: Oh, gitu.
2: Terus nadanya juga kayak sedih gitu kan. Jadi aku lebih gampang buat berekspresi gitu.
0: Aira, kalau ngomong tuh diem, kasihan tukang kamera goyang-goyang terus. Goyang-goyang terus, kasihan. Diem, makanya diem.
1: Ini kalau kamu generasi milenial ya, tukang kamera ini generasi kolonial.
0: Gini-gini terus jadi susah ini. Jadi susah ini kamu teh. Oh, konsen. Okay. Yeah. Back to obrolan ya.
1: Tapi jadi mulai serius di dunia tarik suara dari tahun berapa kalau kamu nih?
0: SD, SMP?
2: SMP kelas 2 kalau enggak salah.
0: SMP kelas 2.
1: Kelas 2 sudah mulai manggung-manggung gitu kan, kompetisi
2: rilis
1: gitu.
2: Rilis lagu dulu tuh.
1: Rilis. Oh, rilis lagu dari kelas 2 SMP.
2: Iya.
1: Lagunya
2: 2023 kalau enggak salah.
1: 2023 ya?
2: Iya, itu first single Duniaku judulnya.
1: Itu SMP kamu kelas?
2: Kelas 2.
1: Kelas 2 ya?
0: Kelas 2 udah bikin lagu kan, udah keluar.
1: Kamu dulu kelas 2 SMP ngapain, masih ololeho kamu?
0: Udud.
2: Kelas 2 akhir sih, udah mau.
1: Kelas 2 akhir ya. Jadi dari situ mulai. Jadi langsung rilis lagu ya. Enggak misalnya manggung dulu di mana apa? Ikutan kompetisi kah, itu enggak berarti?
2: Oh, enggak. Aku rilis dulu baru manggung-manggung.
1: Oh, baru.
0: Iya, manggung.
1: Siapa yang
0: karya dulu, Wan, karya dulu.
1: Yang support kamu di dunianya siapa?
2: Papa of Papa. Course, iya.
1: Papa
0: penyanyi juga?
1: Penyanyi juga?
2: Bukan, Papa bukan penyanyi. Cuman emang karena aku hobi nyanyi.
0: Jadi pokoknya teh siapa sih papanya teh?
2: Hah? Itu di belakang.
0: Papanya yang moto ya? Bapak emang fotografer, Papa?
2: Papa hobi ya, moto.
1: Oh, moto ya. Moto itu mau tonggong.
0: Apa enggak ngerti? Ngerti.
1: Ini Papa gitu ya yang
0: Papa tuh support. Sekarang sampai keliling ke radio juga Papa ikut. Berarti Papa itu antara support dan khawatir sebetulnya.
1: Itu juga. Nah, bentuk supportnya kan hadir, ada ya.
0: Nah, ini cara ngebagi waktunya gimana nih? Kan kamu sekolah kelas 12 nih.
2: Iya,
0: terus sekarang lagi promo gimana tuh?
2: Oh, aku sih ngambilnya biasanya itu yang pas weekend aja.
0: Oh, kayak sekarang ya?
2: Iya, kayak sekarang tuh baru bisa.
1: Ah, bolos kamu
0: sekarang. Jumat
2: ya. Jumat ya sekarang, John, ya gitu
1: Jumat
2: izinnya.
1: Berkah, kan,
2: izinnya dikurang-kurangin soalnya takut kena juga kan rapotnya.
1: Iya, ya, siap ya.
0: Tapi ada kepikiran enggak ikut seperti ajang pencarian bakat gitu? Karena kamu masih muda nih.
1: Pildacil misalnya.
0: Gitu. Bukan Pildacil atau.
2: Kalau aku sih nggak terlalu kepikiran ke sana sih.
1: Kompetisi gitu.
2: Enggak, kalau aku fokus karya dulu aja.
1: Oh gitu, sama kalau aku juga dulu.
0: Siapa yang nanya kamu?
1: Modeling ya.
0: Siapa yang nanya kamu? Kamu udah tua, udah. Buat sahabat suara yang mau nanya-nanya.
1: Ya, ini boleh ya?
0: Boleh.
1: Yang mau ngobrol sama Aira. Instagram kamu apa? Biar isi apa? Nanti sahabat suara bisa lihat-lihat dulu deh.
2: Aira Zaha, double H.
1: AIRAZAHHA.
0: Ya, bisa
1: store anak zaman sekarang namanya tuh sekarang ragu anak zaman sekarang lah ya, nggak kayak anak zaman dulu gitu ya,
0: wana gitu ya kayak dulu
1: mood nung ya. Ini yang penasaran sahabat suara seperti apa lagu Asari dari Aira Zaha ini, kita dengerin sama-sama ya.
0: Alright.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, festival balon udara Wonosobo, barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Band Ben asal Jatinangor ini.
1: Ya, depan Turas sahabat suara dengan Sunshine.
0: Ini teh
1: surf rock ya.
0: Surf rock, surf laut, laut.
1: Eh apa?
0: Surfing.
1: Tuh. Si lagi seri.
0: Kalau ini kan dari Jatinangor, kalau airnya dari Jakarta Timur. Yes. Dari mana sih tempatnya teh?
2: Di dekat Taman Mini.
1: Hah? Taman Mini?
2: Iya, Taman Mini.
1: Oh, oh TPI dulu ada TPI di situ.
0: Apa itu apa dia baru 3 tahun.
1: Eh apa MNC di situ kan deh.
2: Oh iya.
0: Oh iya kata apa lu. Nah, kita akan ngebahas lagu dari Asari sendiri.
1: Tadi Asari ini kan tadi kita sudah dengar ya. Jadi memang ini lagunya lagu mellow gitu ya.
2: Iya.
1: Asari sendiri tadi kata Aira ini bahasa Sanskerta.
2: Iya.
1: Artinya tadi apa?
2: Ingin cepat selesai.
1: Ingin cepat selesai. Nah, ini si proses pembuatan lagu ini gimana? Nih Aira kasih nih lagu ini nih era lagunya cocok kah sama kamu gitu kamu dengerin terus gimana atau gimana
2: awalnya itu lagunya ketinggian buat aku itu
1: nadanya itu, nadanya
2: iya jadi aku harus falset terus aku juga orang yang nafasnya nggak terlalu apa ya
1: panjang
2: nafasnya.
1: Gitu ya
2: iya nggak terlalu panjang jadi itu beberapa kali ganti beberapa kali take ulang gitu okay. Akhirnya nadanya diturunin tuh. Terus pas udah diturunin, aku baru bisa nyanyiinnya. Oh, di situ okay. Lebih dipelaninin juga tuh temponya.
1: Oh ini tempo sudah penurunan tempo gitu
2: ya? Iya awalnya gitu ya. Cepet terus.
1: Yang memutuskan itu siapa? Kamu atau ada siapa?
2: Kalau misalnya, yang lain tuh udah pada bilang cocok-cocok aja.
1: Okay.
2: Cuman aku ngerasa nggak nyaman nih nyanyiinnya.
1: Oh, okay.
2: Jadi aku minta ganti.
1: Jadi berdasarkan gitu. Masukan dari kamu, akhirnya lagu ini diturunkan nadanya sama di temponya dipelanin.
2: Iya
1: gitu.
2: Benar.
1: Nah sejauh ini gimana dengan hasilnya?
2: Aku suka, sih, iya suka.
1: Harapan kamu dari lagu Asari ini apa nih?
2: Aku berharap ya bisa booming lah di pasar amin. Musik Indonesia, amin. Terus juga bisa memotivasi musisi-musisi lain buat terus berkarya gitu.
1: Oke. Okay. Nah kalau untuk si pendengar sendiri apa nih?
2: Kenapa?
1: Berharapnya misalnya apakah
0: lagu ini menjadi soundtrack?
1: Relate mereka. Itu banyak yang relate dengan lagu ini.
2: Iya, aku pengennya gitu sih sebenarnya. Agak jahat. Sebenernya. Aku pengen orang-orang ngerasa.
1: Jika seakan lagu ini kamu korban berarti kan ya?
2: Iya.
1: Seakanan.
0: Tapi ada yang relate dengan kenyataan kayak.
2: Pasti seperti. Ada aja yang
0: relate. Nah ini menarik Wan, ini ada salah satu single dari album. Emang albumnya udah rilis tahun berapa?
2: Tahun ini.
1: Tahun ini rilis album. Tadi iya, judul albumnya apa?
2: Album aku. Duniaku.
0: Duniaku. Berapa lagu totalnya?
2: Berapa ya? 6 apa 7?
0: 7. Udah langsung album enggak EP ya?
2: Iya, album.
0: Oh, udah langsung album.
1: Nah, ini.
0: Ini salah satu yang dijagoinnya tuh lagu ini.
2: Iya, yang diiniin.
1: Nah, si album sendiri tadi rilis fisik enggak sih atau memang hanya di platform digital aja?
2: Di digital dulu.
1: Digital dulu iya. Ya.
0: Nah, ini
1: tanya nih itu
0: sekaligus
1: ada
0: yang menjawab dari Aja Soy-Soy ini. Hai Aira,
1: Ujang Olih nih.
0: Salam kenal dari saya Ujang Olih dari Cigentur. Mau tanya dengan suasana pasar zaman sekarang yang serba digital, apa sih kejaran kamu dalam berkarya dengan zaman serba digital? Kalau dulu masih oke dengan berkarya buat kaset dijual laku banyak dapat uang juga banyak. Kalau sekarang kan kalau berkarya nggak dibuat bentuk yang bisa dijual atau fisiknya.
1: Kan kalau download juga ini berbayar ya. Jadi seperti kayak gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Aira kepenyiannya jangan panggil kakak, emang, amang-amang aja. Jangan ayah aja soalnya ayah. Anaknya dia. Dan seumuran kamu. Gimana tuh?
2: Kalau iya sih benar itu di pasar jam sekarang kan serba digital ya apa-apa. Iya. Kalau aku sih karena udah jarang banget ya yang make kaset fisik.
1: Iya, rilis fisik gitu ya. Karena toko kasetnya juga enggak ada mau jual di mana gitu.
2: Aku ngejarnya view sama ini aja gitu.
1: Jadi view yang download lagunya.
2: Iya.
1: Kan itu berbayar juga ya.
2: Berbayar juga.
1: Sama yang pakai ini di soundtrack di sosial media mungkin itu kan jadi
2: gitu-gitu.
1: Iya,
0: di TikTok gitu ya.
2: Iya, di TikTok.
1: Tapi kalau secara konten gitu ada hal yang kamu lakukan enggak untuk nge-push lagu ini?
2: Kalau aku kayak live music atau cover lagu gitu.
1: Cover lagu ini gitu ya. Buat orang jadi mau cover lagu ini gitu ya.
2: Iya.
1: Ngajak orang gitu buat cover lagu ini gitu ya. Enggak ada dance-dance kan biasanya jadiin joget yang ada jogetnya gitu enggak ya.
0: Semoga pelan atau gimana lagunya pelan kecuali kalau jadi hip
1: hop. Semoga jadi jadi kalau kebayangnya videonya orang lagi ngelamun saat hujan lagunya ini backsoundnya gitu ya. Bisa kayak gitu berarti ya.
2: Iya.
1: Mungkin.
0: Nah, Aira total produksi satu album itu berapa lama kamu?
2: Itu sebenarnya lagu ada beberapa yang udah dari tahun-tahun dulu gitu, okay. Lama banget yang di keep gitu. Terus juga kan Om Imam itu gen milenial.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari tahun 2000 berapa gitu itu tuh lagu udah ada sih.
0: Udah ada.
2: Iya, tapi baru dirilis sekarang dan baru dinyanyiin sama aku gitu.
0: Jadi hanya Om Imam sendiri nih yang menciptakan semua lagu kamu?
2: Enggak juga, Om Dharma juga ada ikut andil, ada banyak.
0: Jadi ada beberapa orang yang terlibat gitu ya dalam pembuatan album ini. Kalau si liriknya juga semuanya yang membuat Om Imam, Om Dharma lah gitu ya.
2: Iya, aku juga ada sedikit-sedikit banget.
1: Ada apa? Kamu juga ada peran kamu tuh kayak apa ngubah lirik yang lebih pas atau gimana?
2: Iya, kayak gitu yang kayak misal nambahin lirik Inggris misal kayak gitu.
0: Makanya nih yang ingin kita tahu tuh bagian lirik yang paling kamu suka tuh apa sebetulnya?
2: Lirik Asari.
0: Asari kan kamu kan tadi katanya ngerubah juga liriknya, ngerubah apa?
2: Kalau aku yang paling suka itu yang
0: bagian part mana?
2: Yang ucapan hanya hiasan terangkai dengan sempurna. Aku suka itu.
1: Ucapan hanya hiasan terangkai dengan sempurna. Jadi memang itu ya. Tapi kamu belum pernah merasakan apa yang diceritakan lagu ini?
2: Kalau aku belum.
0: Janganlah, jangan ya. Karena jangan ini kan toxic relationship.
2: Iya, toxic relationship.
0: Masuknya karena ingin segera diakhiri kan hubungan itu bagusnya tidak diakhiri, Wan.
1: Tapi
0: dijalani terus. Nah,
2: sampai capek gitu.
1: Sampai menikah kalau hubungan gitu.
0: Jangan sampai
1: capek. Sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
0: Saya tahu enggak kamu punya pacar?
1: Hah? Emang punya gitu sih?
2: Enggak
1: punya kamu, saya tahu.
0: Bising, si ayah bilang, ayah aku punya pacar, ayah.
1: Kalau inspirasi bermusik siapa yang jadi inspirasi kamu?
2: Kalau aku, dulu tuh aku punya guru musik. Dia yang bawa aku sebenarnya buat sadar kalau aku tuh bisa nyanyi.
1: Oh gitu.
2: Itu sih namanya.
1: Dulu kamu gak sadar itu? Aku siapa? Aku di mana gitu? Aku di mana?
0: Cari jati diri lah ya.
2: Kecil, iya.
1: Jadi muncul kepedean dari guru. Kalau dari musisi ada gak yang jadi inspirasi kamu? Wah, pengen seperti dia atau pengen dari musisi Indonesia misalnya?
2: Kalau ada sih banyak lagi.
1: Siapa salah satunya kalau banyak?
2: Kayak Gracie Abrams.
0: Itu luar?
2: Iya luar.
0: Kalau dalam?
2: Kalau dalam mungkin kalau Nicki itu termasuk dalam?
1: Nicki Minaj.
2: Nicki Zevanya.
1: Nicki Ukur bukan? Nicki Ukur. Nicki Ukur itu penyanyi, oke. Nicki Ukur ge. Zaman dulu angkatan di atas bapaknya tuh Nicki Ukur. Nicki Astria.
2: Enggak tahu.
1: Nicki siapa?
0: Kamu Nicki Zevanya. Harusnya mah kamu mah Fatin Foya. Mirip suaranya nih. Tahu enggak Fatin Foya?
2: Enggak.
0: Hah?
1: Fatin. Fatin Sitia, ya Fatin Foya artinya mah.
0: Fatin Sitia Lubis.
2: Enggak tahu. Atau kayak Feby Putri tuh aku juga suka.
1: Kalau musik kamu dengerin apa favorit?
2: Kalau aku sih biasanya genre pop punk.
0: Oh, pop punk.
1: Iya. Siapa?
2: Kayak Pierce the Veil atau Metallica.
1: Namanya juga itu. Itu kan band-band dulu juga itu.
2: Aku disuguhin papa tuh makanya.
0: Itu mah warisan soalnya. Tapi akhirnya kalau misalkan kamu dikasih kesempatan duet, pengen sama siapa?
2: Aku pengen
1: sama kita. Bukan nyanyi itu. Nanti kita duet ya.
0: Triet.
2: Aku pengen sama ini sih. Sama Kak Feby, jujur aku pengen.
1: Feby.
2: Karena menurut aku Feby Putri.
1: Rizky.
2: Aku menurut aku lagunya cocok di range vokal aku sih.
1: Gitu. Kalau cowok siapa cowok?
2: Kalau cowok siapa ya? Kalau penyanyi Indo?
1: Iya Indo dong. Indo Barat.
2: Siapa ya?
1: Penyanyi, kamu nggak punya lagi penyanyi favorit cowok di band atau band?
2: Mungkin ini Dewa 19 kali.
1: Oh. Once atau?
0: Ibu pasti di bawah panah ya. Ini Dewa 19 mah atau juga?
1: Nah,
0: dari Elo atau
1: yang Elo sekarang mah Rimaso.
0: Tahu dari bapak itu mah ya?
2: Iya.
0: Dengerin lagunya Dewa ya. Nah, sama suara. Kalau Anda mau bertanya lagi silakan 0811-221-051. Jangan lupa formatnya ketik
1: BG spasi nama spasi umur. Jangan lupa juga follow akun YouTube channel kita sudah ada ya?
2: Sama, iya.
1: Sama. Apa? Sama
0: Aira Zaha.
1: Aira Zaha ya. Aira Zaha jadi si video klip atau video lirik sudah ada?
2: Kalau Asari belum.
1: Asari
2: tapi
1: belum.
2: Video lirik udah.
1: Video lirik yang sudah ada ya. Di video klip yang sudah ada apa di YouTube ya?
2: Video. Titik terendah, ibu, terus duniaku udah ada tuh.
1: Di ada lagu ibu juga.
2: Ada.
0: Kenapa bapak nggak ada?
1: Kenapa bapak nggak ada kan yang nganter kamu bapak? Bapak so, kamu mah gitu sama ayah.
2: Jadi kepikiran.
1: Kamu gitu sama bapak tuh, kamu jangan gitu sama bapak ibu juga.
2: Sama
1: bapak
2: ibu bapak.
0: Sama ayah, ayah sama ayah. Ayah, aku ingin punya pacar ayah. Bapak langsung main alat lagi.
2: Jadi itu nanti dengar.
1: Tapi iya, kamu main alat musik gak? Main gitar?
2: Main gitar.
1: Main gitar ya? Iya. Di lagu ini ada yang kamu gitar dak kamu gitu? Kamu ngegitar apa di kamu. Di tag gitarnya kamu yang ngegitar?
2: Oh enggak.
1: Enggak ada ya?
2: Enggak. Karena enggak sejago itu juga, cuman kayak basic.
1: Kalau perform?
0: Karena susah ya kalau nyanyi sambil ngegitar.
2: Iya.
1: Ya. Lebih susah nyanyi sambil markiran dong.
0: Ah. Jadi sambil masih berenang
1: gitu. Kan susah ya.
2: Oh iya sih. Nyanyi, ya. Benar sih.
0: Nyanyi sambil berenang juga susah.
2: Iya.
0: Jauh-jauhnya.
1: Maafin bodoh bapak-bapak ya, maaf. Kalau ini apa? Manggung. Manggung kamu main alat musik juga enggak atau enggak?
2: Oh iya. Enggak, aku nyanyi aja. Takut ke-distract tahu kalau misalnya ya, ituan
1: sekaligus harus butuh gitu konsentrasi ya. Yang ya. Lebih ya antara kalau bisa main gitar sambil nyanyi gitu ya.
2: Tapi nanti pengen nyoba sih.
0: Bagus tuh, keren tuh.
1: Ah, bawa aja gitar mainin mah gak usah, bawa aja jadi biar gaya aja.
2: Lip-sync, gitar sing.
1: Gitar sing, gitar lip. Gitar
0: lip. Wan ada dari Sandikus Tejo tuh Wan, di Banjaran Wan. Coba dibuka.
1: Mengetik sih mah.
0: Enggak, udah dia masuk tuh.
1: Request ini mah. Request.
0: Menyimak aja
1: sih. Menyimak aja, ini apa nih? Asia, mengirim kopi, mengirim kopi tadi ya. Teh email tuh. Ini ngirim.
0: Akhirnya Bekasi loh donatnya.
1: Donat. Ayah, bapaknya ternyawan sih. Oh, iya. Bapaknya bawain donat, kirimin donat buat kita.
0: Jadi akhirnya mau donat party, titik-titik donat ya. Oh kopina ya.
1: Ini yang penasaran, akhirnya nanti kita akan nyanyi ya. Kamu nyanyi lah, okay, nanti siap. Ya nanti ya. Setelah yang lagu ini, kita putar dulu nih lagu. Kamu mau request lagu Indonesia apa?
0: Apa tanya, Pebi Putri apa?
2: Pebi Putri
0: yang mana? Coba ya. Katanya suka Pebi Putri, kamu tesok yang mana? Sok. Yang mana kamu sok cepet? Baby Putrinya.
2: Baby Putrinya.
0: Coba judulnya aja. Tuh, ada indah apa adanya. Perasa yang baru tumbuh. Kembali pulang katanya Wan.
1: Kembali pulang. Oke, kita puterin sekarang ini.
0: Ima kolaborasi sama Suara Kayu kan?
2: Suara apa?
0: Suara Kayu. Suara Kayu.
2: Oh.
1: Itu tukang kayu, Pak, bukan Suara Kayu ya. Ini Suara Kayu featuring Feby Putri dengan Kembali Pulang.

0: Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Ini sebuah lagu dari Tulus, Sahabat Suara, yeah. Dengan judulnya Gajah.
1: Gajah.
0: Jadi di Lampung ini Wan, memang Wan diambilnya.
1: Wah, kambas gitu Pak, sekolah gajah. Beda lagi Pak.
0: Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Aira Zaha, Sahabat Suara. Dan ini seorang penyanyi muda berbakat yang kembali merilis singlenya. Karena dia udah
1: salah satu lagu dari albumnya ya, albumnya tadi apa judulnya?
2: Duniaku.
1: Duniaku yang salah satu lagunya yang jadi jagoannya ada Asari ini ya.
0: Itu. Nanti ada next plan atau next project gak Aira? Kalau udah bikin album ini?
2: Ada dong pasti.
0: Mau bikin apa lagi tuh?
2: Kalau aku sih maunya albumnya gak cuma satu aja.
0: Oh iya.
1: Oh iya.
0: Benar.
1: Nah ini ya yang banyak ya,
2: ya, ya.
0: Albumnya yang banyak karena kan karya itu lebih nyaring daripada flexing.
2: Iya benar-benar.
0: Ah itu dia, sahabat. Kalau melihat Aira ini kan karirnya masih panjang ya. Baru kelas 12 masih muda udah seperti ini. Ini sangat luar biasa menurut saya, karena nanti bisa istilahnya bikin apa lagi kan bisa ya.
2: Iya.
0: Ini ada pengen ada cita-cita apa nggak?
1: Apa? Ada sesuatu yang disampaikan nih sama penikmat musik Indonesia tentang lagu kamu ini, mah nggak sok silakan.
2: Buat para penikmat musik Indonesia, Sahabat Suara,
1: ya.
2: Boleh dong dikepo-kepoin akun aku. Album aku udah bisa didengerin di semua platform musik seperti Spotify, Apple Music dan lain-lain. Search aja Aira Zaha double H.
1: Aira Zaha. Sok mangga. Jadi kan lagu Aira Zaha ini soundtrack buat hidup. Momen-momen ada yang tersakiti.
0: Apa? Gak tersakiti semua kan?
1: Ada yang cheer up-nya gak lagunya dari album ini?
2: Kenapa?
1: Ada yang cheer up gak lagunya yang ceria? Yang
2: ada.

0: Kamu lagu Sunda ada yang bisa enggak lagu Sunda?
1: Aku enggak tahu lagu Sunda.
2: Lagu Pekanbaru, lagu Pekanbaru.
0: Ada Pekanbaru,
1: Oh, kalau Pekanbaru kayak lagu Melayu gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, Melayu ada enggak?
1: Itu lagu Laksmana
2: Raja di Laut. Itu Pak Yat Bustomi atau?
1: Bersemayam di bukit batu. Hai hati siapa? Hai tak terpaham.
0: Lagu dari Bungsu Bandung bisa enggak?
2: Dena dena dena dena dena dena dena.
0: Liki liki liki liki liki liki liki.
2: Ya. Oh ya ya. Sekarang mah mending airannya nyanyilah. Udahlah, ya.
0: Ya, sahabat Cora ini bentar. Akan coba untuk membawakan lagu yang jadi jagoan di album air ini yaitu Asari ya.
2: Oke, okay. Come on.

0: Asa Asari.
1: Deep ya. Ini mah deep.
0: Ih, aduh ah. Intinya terima kasih sudah hadir di suara ya.
2: Siap kak.
0: Semoga sehat terus.
1: Siap kak, emang. Memang somai.
0: Ya terima kasih sudah hadir di sini, sahabat suara. Mulai hari ini juga mangga, silakan buat yang mau request lagunya Azari Jaha ya, silakan di request ya.
2: Aira Zaha.
0: Aira kok Arya A.
1: Aira Zaha.
0: Iya silakan di request ya yang Asari ya. Dicek YouTube-nya, Instagram-nya juga. Terus semoga terus bisa berkarya.
2: Amin.
0: Sehat terus dan sukses buat kamu ya.
2: Amin.
1: Karir kamu masih panjang, umur kamu masih panjang. Berkaryalah dengan hal-hal yang luar biasa.
2: Siap, Mang.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, festival balon udara Wonosobo, barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dari kita untuk Anda, sahabat suara, hadir di hari Jumat yang terberkah.
1: Masih ditemani oleh duet maut beda weda,
0: Wanda Urban Salas,
1: Elmi Urban Sabtu.
0: Harga bisa nego.
1: Harga naon atuh. War kumaha bahasa tahu aman wan.
0: Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah pesan 100 siki.
1: Aduh, oh, mantap
0: tuan. Ibu Cica, terima kasih Ibu Cica untuk pesanannya, nanti pada Jumatan ini saya diantarkan ya.
1: 100 siki
0: di Light Studio.
1: Mana tuh?
0: Di Cijagra tah. Di oh. Masih Medi. Sebelah di Masih Medi pisan oh. Bareng topik dijual. Cijagra kan tadi?
1: Lain.
0: Enak.
1: Lain sama buah batu we.
0: Ya naon ngene
1: jarene. Situ sari di nyama. Nah, isi tenjang atuh. Tinggal ya, mana teh googling atau di internet?
0: Ya, tahu. Pokoknya masih Medi nu bareto. Sah, si Medi tahu cepat teman ya, kita ya.
1: Teman kita lah ya. Nah, Wan, ay bingung-bingung di mana Wan? Mana mah gampang Wan. Asal internet mana kenceng, heeh.
0: Mau googling tentang naon ge?
1: Bisa.
0: Nah, yang sepeda.
1: Enggak, sok.
0: Wah, gambar awe numpak sepeda teh
1: gini. Tah, cabul lah sama kitu wae. Nah, sahabat suara, kalau Anda ingin istilahnya mah tetap terhubung dengan dunia luar ya, sahabat suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda.
0: Pake apa?
1: Melsa Internet Service Provider is the answer.
0: Answer the question.
1: Alright. Ini menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda. Contoh nama CCTV lah, dan lain sebagainya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber. Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home. Ini untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Iya, ini tinggalin dibaca nih Kang Firman Cicaleng kami. Assalamualaikum Mang Wanda, Mang Elmi, Wiljeng Enji, mugia teras di pasien kesehatan, amin. Keberkahan panjang yuswa, amin. Laguna terus diputarnya nu tulusnya gajahnya ya. Salam kangge pendengar Iswara sealam dunia, hatur nuwun. Oke Kang, Kang Epi, info macet lalu lintasna. Mugia pas saya mulang mah terus temacet deui nya, amin, hatur nuwun. Ini kayak kecelakaan non.
1: Truk naon eta
0: teh? LPG naon teh teh?
1: Di Nagrog, di daerah dinya Nagrog
0: eta teh.
1: Kudunan eta.
0: Tah. Ya sabar ta, Bang. Udah diputar ya sampai tadi for events mah nya.
1: Enggak usah tadi.
0: Salam buat Ahendra Awanla Elmi Cing Sarhat Mang, Cing Arageung Milik. Amin. Salam buat Mas Dese, Ibu Dese, Bah Endang Cing Enggal Sarehatnya keluarga Mas Dese nya. Anggo Johan Arabel Ciu Tehnia Cibodas Teh Ani Pak Budi Kapolsek Cimaung Aja Sosoy Kang Atan Parabot Parabot Mang Riki Cimahi diantos deui curhatna kamari sahur Mang Elmi Mang Wanda wa di saruakeun sareng King Nasar cenah geus puguh sareng Boril tuh da si
1: Elmi mah Boril naon
0: emang Eril
1: oh Eril tapi kita juga kemarin alhamdulillah wan silaturahmi jeung Sidung Cadas tah euy. Sidung Cadas tiap pendengar lila tah. Ayeuna alhamdulillah bisa bergabung lagi sama ampura urang teh tara ngadegkeun radio enan teh mang kunaon sibuk dagang tahu. Tahu keju. Tahuna geus cobaan can wan.
0: Sudah acan digoreng can.
1: Cobaan geunawan. Karasa pisan tahuna teh wan.
0: Ya kan ngaranana ge tahu pasti karasa tahu balanya dahar tahu karasa tempe sia teh.
1: Karena tahu keju emane.
0: Itu mah lain
1: tadi. Paling geunah mah lain tahu keju wan.
0: Tahu naon?
1: Tahu kejo.
0: Tahu jeung kejo dikecapan.
1: Wareng.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Sahabat Suara, lagu yang sempat begitu populer beberapa waktu yang lalu ya, dari 420 featuring Cerita Utami.
1: Termau-mau lah.
0: Iya teh, pokoknya sudah tidak sama 420 day-nya si Ari Lesmana tuh ya.
1: Ari Lesmana ya. Lagi hiatus. Jadi si Adana kemana-mana dia, nama Jeng Adina. Terus ayah nu jeng Momo, jeng Momo
0: Gesa.
1: Momo guys. Teu Gesa deui Momo mah.
0: Momo iya ya.
1: Hah? Oh, Adina si Enau. Si Enau nya. Sahabat, sudah hari Jumat lagi dan sudah jam 10 lagi. Mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi hari Jumat berkah buat kita. Dan yang pasti mudah-mudahan aya pulunganeun meureun tina siaran urang teh poe ieu meureun eta teh. Ayeuna mah sing sarehat. Karena kita tahu bahwa usum kieu mah nyaloba nu gering tapi da gering teh namanya kumaha urang menyikapina.
0: Tah eta bener nya.
1: Saeutik nu gering keur sehat, nu sehat dianggap gering.
0: Da mun geus sehat mah moal gering, mun keur gering da moal sehat.
1: Jang kitu.
0: Naon atuh cita ngaromong naon? Teh jara laser eta ngaromong naon?
1: Nyawan kieu nu sehat dianggap gering teh loba ayeuna teh wan. Aye geus diperiksa langsung gering gitu.
0: Oh, itu tersangka
1: biasa. Oh, ya gitu.
0: Aya anu tiba-tiba make kerudung.
1: Heeh. Aya anu gering dianggap sehat kieu, mahena gering tapi kusabab boga tanggung jawab, boga kewajiban
0: gitu. Menyehat-nyehatkan diri.
1: Tah gitu.
0: Ah, sehat kudu ikhtiar jang keluar.
1: Arti ya sia kitu mah.
0: Orang bisa.
1: Oh, mau mun mau keur usaha di mah ge enak. Sudah ada bebas ya Pak, mantia kapan tipi
0: jatuh. Usaha aku mahal, ayah nyepuk gue ya budak dua kulu,
1: iya. Nggak, tapi kan kau hidung nanya.
0: Usaha ayah hidung lagi.
1: Kamu mana gini budak?
0: Di Lampung.
1: Kerja Lampung ya. Wah, ayah mahat osok terak itu, misalkan indit ke mana gitu. Mau jika di imah.
0: Urang indit pamajikan di imahnya, Minang atau?
1: Lain, misalnya ke mana, ke Kalimantan.
0: Urangna atau pamajikan?
1: Manehna.
0: Di mana tuh?
1: Ke Kalimantan gitu,
0: uli. Ke Kalimantan jangan pernah.
1: Ke Lampung.
0: Ke Lampung pernah saya itu ke SMA.
1: Ya, ya itu bagus keluarga ya oh. Mane. Anu ngajakeun mane ulin gitu.
0: Nah, pernah bisa ke rumah motoran kan ka eta ka
1: Ceboya.
0: Oh, ya, kan itu dua poe tinggalkeun.
1: Tinggalkeun itu.
0: Ya.
1: Mane mau motoran di situ di ka mana wae di situ.
0: Capit. Kan itu di situ atuh kumaha ngajawabna ka mana wae di situ
1: jadi. Ceboya ka mana kitu ka Pangandaran.
0: Ke Bandung geus Ceboya mah.
1: Geus aja.
0: Yang lewat Pangandaran atau kemana gitu.
1: Oh, sering gitu berbagi seperti itu.
0: Itu sering biasa.

0: Terima kasih buat hari ini sahabat suara ya. Tadi Kang Agus ya, Esa.
1: Kang Agus.
0: Kang Agus yang sudah ngirim donat. Terima kasih. Esa donat ya, yang ngirim Jako yang Kim dan Kim ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kebekalan.
1: Nah, udah urus dibekal.
0: Oh iya.
1: Oh, mana hukum dibekal. Oh, jadi lo baca lemah mana itu ayah si Edi ayah nama. Ayah budak si pagang si Tamam ayah si
0: Mia. Kiran tuh yang budak
1: pagang. Eh, saya ambil urban pamit.
0: Pokoknya urban juga pamit.
1: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

0: Warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Alicia Friskaya yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

94 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini masih seputar 10 lagu keren ya, sahabat suara. Dan Drew dengan Radio menjadi salah satu lagu di dalamnya. Kalau biasanya dari minggu ke minggu aku masih selalu kasih kamu tuh lagu-lagu yang bikin galau, patah hati. Padahal ini kan hari Jumat ya, kita harus siap menghadapi weekend. Makanya hari ini spesial deh, sahabat suara, kita nyanyi bareng-bareng lagu-lagu yang bikin kita tuh happy gitu ya. Salah satunya

Butterfly Era ini juga nih. Kalau ini mungkin dari sisi cowoknya kali ya. Ini tuh lagu yang menceritakan soal kekaguman seseorang, rasa cinta yang tulus. Oh mantep deh ini kalau ini lagi fase cinta-cintanya sahabat suara. Baria ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Siap-siap ya. Tapi abis lagu yang satu ini.

putarkan lagu-lagu yang bikin kamu tuh happy. Padahal biasanya siaran aku pagi-pagi kalau 10 lagu keren tuh kayak lagu galau semua. Tapi ya, aku kan gak mau meninggalkan identitas itu ya. Jadi, abis ini akan ada lagu dari Payung Teduh dengan Aka. Ini bukan yang galau-galau banget lah ya. Ini kita tetap happy-happy gak sih? Karena kan ini Aka. Tapi selain lagu dari Payung Teduh, akan ada

ngajarin kita, walaupun kita sayang banget sama orang, tapi kalau orang itu harus pergi atau diambil orang lain, kita harus ikhlas dong dan ngerelain dan percaya juga kalau misalkan orang yang kita sayang itu akan baik sama siapapun orangnya, ya nggak sih sahabat suara?

0: sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia barusan Aku JJ dengan Lihat Kebunku yang menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku hari ini. Tapi tenang aja sahabat suara, gak sampai situ aja, kita waktunya masih panjang ya. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Sekalian titip salam juga boleh banget. Dan buat kamu yang lagi gak di jalan, bisa main handphone, boleh banget langsung aja request sekalian. Kita ngobrol-ngobrol bareng di live TikTok Iswara, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
2: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
1: dengan streaming
7: ke iswara.id.

0: Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir.

0: orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di firman ini adil, namanya fair.
1: Fair.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

membatalkan rencana penggantian karyawan dengan AI. Langkah ini diambil karena sistem AI saat ini dinilai belum cukup matang dan tidak mampu menyamai tingkat kreativitas, empati, serta pemecahan masalah kompleks dari tenaga kerja manusia. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

1,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk ini dari Widya. Kata Widya, berhubung besok weekend, jadi kan cocok banget nih ya buat pergi main. Apalagi kita tuh udah gak ada tanggal merah, sahabat suara. Jadi emang waktu kita untuk main, untuk berlibur, kalau gak cuti ya di weekend. Makanya Widya tuh mau request lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Boleh banget nih sahabat suara yang mau ikutan request juga kayak Widya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita biar kita sambil main game sekali ya di @isuara.network.

kok, ya gak sih? Yang weekend itu kalau bisa yang dulunya sering nongkrong rame-rame, sekarang lebih milih buat di rumah sendirian. Dan ternyata itu bukan cuma jompo aja, ada studi yang nemuin. Jadi semakin tinggi kecerdasan orang, itu makin kecil juga kemungkinan interaksi sosial mereka yang melakukan tuh intens, yang bikin dia tuh makin puas sama hidupnya. Kayak kebanyakan orang, soalnya orang dengan kecerdasan tinggi itu tuh cenderung lebih fokus ke tujuan mereka secara jangka panjang. Terus selain itu, selain ke tujuan jangka panjang, mereka tuh cenderung lebih fokus juga ke proyek pribadi, atau enggak mereka tuh punya banyak ide yang butuh konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kalau mereka sendiri itu tuh malah ngerasa lebih produktif gitu buat mikir dan ngerjain target tanpa ada banyak distraksi. Ini tuh penelitiannya juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang ngasih tahu kalau dulu manusia itu kan selalu bergantung sama kelompok kecil gitu ya buat bertahan hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang modern. Jadi kayak kebutuhan akan interaksi sosial intensitasnya itu juga beda-beda. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti semua orang cerdas itu pasti antisosial ya sahabat suara. Ini tuh cuma nunjukin kecenderungan yang umum aja. Jadi buat kamu yang introvert, sudah, tidak perlu insecure lagi ya.

0: sampai jam 2 siang nanti. Andin dengan naksir sahabat suara. Emang kalau kita lagi naksirnya sama orang tuh jor-joran, ada yang jor-joran, apa aja diungkapin. Bahkan sampai ada istilah cegil tuh kan, karena kalau lagi naksir sama orang tuh semuanya deh ditunjukin. Sedangkan kalau misalkan nanti udah pacaran gitu ya, gengsi. Mau bilang sayang aja gengsi. Coba deh ingat-ingat lagi ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu, sahabat suara? Setelah memuji pasangan itu, ternyata ada efeknya loh. Ini tuh sampai ada penelitiannya dari Journal of Personality and Social Psychology yang nunjukin kalau muji pasangan dengan tulus itu tuh bisa memperkuat citra diri dari seseorang dan bisa bikin dia tuh ngerasa lebih dicintai. Dan dia tuh bisa ngerasain perasaan positif ini ujung-ujungnya kamu yang nikmatin sendiri, karena kelihatan itu lewat muka dia, cara dia ngomong sama kamu, sampai akhirnya bahasa tubuh dia itu lebih percaya diri dan juga lebih hangat ke kamu. Nah ini maksudnya tuh ya, jangan ragu lagi deh udah buat ngasih apresiasi ke pasangan sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak aku bangga deh sama kamu, atau kamu cantik ya hari ini, itu dampaknya bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira. Buat yang punya pacar atau buat yang naksir orang, coba langsung puji pasangannya dengan tulus hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, abis ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang jadi requestan kamu. So kalau mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Aku ulang lagi ya, 0816-114-1014. Atau buat kamu yang mau tahu keseruan di balik studio siaran aku sambil kita main games, boleh banget yuk langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Memutarkan musik yang

0: Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah.
5: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
6: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
8: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
7: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
6: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd Arab Saudi 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
9: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Endang Toyib. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
10: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia, tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
6: Tindakan tegas diambil Bupati Subang Renaldi Putra dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
11: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
1: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
12: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum di Bendungan?
1: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. Yang nanda tangan.
13: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
1: Nah, terus kenapa jalan?
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
14: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
5: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Ada mau di hutan ataupun di kebun pun dimanapun tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
14: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
15: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
4: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
6: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
16: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat Panko Gap Wilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
17: pemadam api dari katalisnya ini. Ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
16: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
3: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
18: Dengarkan isu suara di

Suara Warga Indonesia. Dan sahabat suara ini karena aku bekerja di daerah TBS Matupang gitu ya, jadi mau ke daerah mana-mana tuh kadang terhalang yang namanya ganjil genap. Dan ngomongin soal ganjil genap, ini aku punya cerita lucu. Waktu itu aku pernah ketilang ganjil genap sama teman aku, sahabat suara. Nih, sebenarnya kena ganjil genapnya karena kita kepedean. Kan sekarang Maps tuh suka ini kan ngasih tahu kayak di sini tuh ganjil genap, jadi kita diarahin ke jalan yang emang nggak ada ganjil genapnya. Jadi Mapsnya itu ngarahin lewat mana, aku sama teman aku ini soal tahu, ngerasa paling tahu jalan, nggak mau ngikutin Maps. Nggak sampai 5 menit nih ya, setelah Maps suruh belok kiri, kita malah belok kanan, kita langsung diberhentiin polisi. Ya. Mungkin karena panik kali ya. Jadi waktu itu Pak polisinya tuh nanya, "Mana SIM-nya?" Temen aku yang nyetir langsung blank dong seketika. Tiba-tiba bingung, SIM mobil itu SIM A atau SIM C ya? Aduh, itu yang namanya mau ketawa tapi panik itu ada banget tuh, nyampur jadi satu ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang lagi di jalan terus takut kena ganjil genap, udah percaya aja sama yang namanya Maps. Ya, atau ya udah tunggu aja sampai jam ganjil genapnya selesai baru pulang. Nah, buat kamu yang punya cerita serupa kayak aku atau cerita lucu lain, boleh banget dong cerita-cerita, yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Cerita di TikTok kita juga boleh di @iswara.network.

Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih ya tiba-tiba nangis pas lagi nyetir sendiri atau lagi nyuci piring nih malam-malam? Kayak gak tahu kenapa aja gitu, tiba-tiba air mata tuh ngalir. Padahal gak ada ya yang namanya momen atau kejadian yang bikin kamu tuh sedih. Tapi ternyata buat kamu tuh yang mulai memasuki fase-fase usia medium well gitu ya, alias umur 30 atau 40-an, nangis tiba-tiba tuh hal yang normal. Soalnya kan hidup tuh jalan udah kayak tas ransel, dalamnya penuh banget isinya. Kerjaan numpuk, anak-anak minta perhatian, pasangan juga butuh quality time, banyak tagihan juga. Aduh, pusing ya sih. Nah, tubuh kita itu pintar, jadi dia tuh nyari waktu yang tepat buat ngelepasin semua beban itu. Makanya sering banget tuh yang namanya nangis pas lagi sendirian atau pas suasana tuh lagi sepi. Ya kalau kata banyak ahli tuh ini namanya micro moment emotional release. Tapi ini lagi-lagi buat yang umurnya tuh di 30 sampai 40-an ya. Kalau kamu belum masuk ke fase usia medium well tapi udah ngalamin hal yang sama alias suka nangis tiba-tiba, coba deh, siapa tahu cerita ke teman, ke orang tua, atau ke pasangan mungkin. Siapa tahu kan bisa dapat solusi baru dan bisa hilang juga bebannya karena ada yang ngedengerin cerita kamu.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: lagu di detik-detik akhir aku siaran di hari ini ya sahabat suara. Dan sesuai sama lagunya Primadonna, karena di sini lagu, di lagu ini Adhikara tuh menganggap perempuan yang pada saat itu dia taksir adalah primadona kota Jakarta. Ini agak selaras sama salah satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Suara gitu ya. Dia mau titip salam. Salamnya adalah buat dia yang lagi bikin kue. Siapa namanya? Merzario. Katanya Merzario ini mau titip salam buat dia yang lagi bikin kue. Katanya jangan bikin aku Pikachu. Pikiran kacau, thinking about you. Sama ini kayak Adhikara gitu ya. Dia lagi menganggap perempuan, lagi menganggap perempuan yang ditaksir itu adalah seorang primadona. Sampai bikin Merzario tuh Pikachu, pikirannya kacau, thinking about you katanya gitu. Makanya di Merzario nih mau request lagu Pamungkas yang judulnya Sambung. Buat kamu sahabat suara, ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng. Sudah hampir jam 2 siang sahabat suara, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah temenin aku siaran dari tadi, buat yang udah request lagu juga di live TikTok, di WhatsApp. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan. Nanti pulangnya juga hati-hati. Buat yang belum makan siang, makan siang dulu kali ya. Happy weekend sahabat suara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, hari Jumat, dan di jam yang sama juga, di jam 11 siang. Bye sahabat suara. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah, hibah Pemprov, tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO, dishub buat zebra cross di jalan bebas. Pengguna Kris di Jawa Barat tertinggi

0: Tiba bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPSOS Gede Bage.
1: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu, kita coba kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
0: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya, mengatakan perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya pada perda yang baru akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Uung berharap dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut, nantinya sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
2: Jadi pembentukan perda yang baru ini mengganti perda yang lama. Jadi perda ini mengandung banyak hal yang baru dibanding perda sebelumnya, terutama penyelesaian masalah dimulai dari hulu ya. Kalau dulu penyelesaian masalah diupayakan supaya mengurangi beban ke hilir, tetapi kalau perda ini menyatakan bahwa pemilahan sampah, terus pengolahan sampah itu mulai dari hulu, diselesaikan di daerah kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha masing-masing, sehingga beban ke hilirnya jadi semakin diperkecil atau ringan.
0: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong, Kota Bandung, diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya meminta Perumda Tirtawening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
3: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru, karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini ditunjuk oleh PLT, mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMP pihak ketiga, karena mungkin PLT dan sebentar lagi, menurut informasi yang terdengar kabar ke saya, bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDM yang baru.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara yang melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
5: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Rasa satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk menghambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu, hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi, yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai 125 triliun rupiah. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23% dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
6: Dan ini ingin kita dorong terus karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal, itu yang paling penting. Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
0: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
7: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor, kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Barat, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya di tahun

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

Expo 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Aduh, mentang-mentang sebentar lagi mau nonton konsernya Kahitna Sabah Suara. Kebagian gak sih tiketnya?

0: bikin kita jadinya aduh termeh-meh, gak kebagian tiket konser Kahitna. Konser Kahitna perayaan 40 tahun ya. Ya gimana ya kalau gak kebagian. Sedih, sama sahabat suara aku pun sedih. Konser perayaan 40 tahun Kahitna yang bertajuk kemarin hari ini sampai nanti bakalan diselenggarakan tanggal 5 September 2026 di Nice Peak 2. Ada kabar tiketnya sudah sold out dari lama, tapi kemarin dapat kabar ring 1 katanya ditambahin tiketnya, tapi ya kok udah habis lagi. Jadi gimana ya udah kalau gak kebagian? Mari kita nonton story dari teman-teman yang datang nonton ke konsernya. Kebetulan tim dari Iswara belum tahu sih aku ada yang kebagian untuk liputan atau enggak ya. Tapi di tanggal 5 ini aku lagi juga off di radio nih sahabat suara ya. Makanya kita lihat aja lah nanti ya keseruan dari perayaan konser nih Kahitna gitu kan. Nah sama juga nih, gak cuman gara-gara Kahitna kita sedih gak kebagian. Kemarin juga Project Pop sudah mengadakan konser perjalanan karir bermusik mereka. Nonton juga enggak? Jujur kalau aku keskip gara-gara pas konsernya Project Pop Forever Young Forever Fun yang merayakan 30 tahun perjalanan karir mereka di industri musik tanggal 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Itu tuh aku lagi bentrok sama apa gitu, aduh so sibuk. Tapi enggak, memang pas kebetulan, aduh kenapa ya pas konser dari band atau musisi yang aku suka tuh lagi pada bentrok jadwalnya. Termasuk, aduh besok lagi ya kan, ada Hindia sahabat suara. Ada Hindia sahabat suara, ya kan, di Forestra. Pada nonton gak sih? Kalau misalnya nonton ketemu sama Teh Manik Laluna, kalau gak salah nanti Teh Manik yang bakalan hadir ke sana ya. Pas banget kebetulan aku tidak bisa juga, ya Allah. Begitulah dalam hidup ini, karena kita memang harus memilih ya. Ketika momennya datang bersamaan sahabat suara, kadang memang kita harus memilih mana yang akan kita jalani, mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu gitu ya. Semuanya penting, semuanya harus dilakuin, tapi pasti ada yang jauh lebih harus kudu. Tidak boleh tidak gitu ya. Sama kayak Yuni yang gak boleh gak bacain requestannya sahabat suara semua. Selamat sore guys, apa kabar? Bang Ron, assalamualaikum Teh Yuni. Mau request lagunya Padi yang begitu indah. Salamnya buat Teh Yuni duluan, buat anak istri, terutama istri saya yang tinggal menghitung hari mau lahiran. Dan buat Home Subroto yang semakin kece, spesialnya buat warga Indonesia. Terima kasih buat Bang Ron, buat istrinya Bang Ron. Semoga Allah mudahkan proses menantikan momen-momen lahirnya si buah hati tercinta. Semoga Allah panjangkan nafasnya, tenangkan pikirannya, mudahkan jalan lahirnya, dan disehatkan ibu juga anaknya sahabat suara ya. Amin, insya Allah lancar ya, sehat semuanya. Di support doa pastinya dari keluarga dan juga anak-anak tersayang. Aduh jadi inget ya pengalaman 10 tahun yang lalu melahirkan anak aku, ya Allah. Gogorowo kana malaya. Juara dunia sahabat suara ya. Selamat sore Mas DC di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Naik kuda bawa ke dondong, cakep. Yang merasa udah gak muda tetap semangat dong. Ih Mas DC aja, aku sih semangat karena aku muda terus. Mau lagunya hingga tua bersama Rizky Fabian. Teh salam untuk anak dan istriku di rumah, semoga cepat fit ayang-ayangku. Sama-sama ya. Terima kasih, salam juga buat istri dan anakmu Mas DC, semoga cepat pulih kesehatannya ya. Buat Abah Endang, buat Kang Johan Tasik, Kang Joseph Kopo, dan semua sahabat suara dimanapun, sehat-sehat dan bahagia semuanya. Buat Teh Yun, kayaknya mau liburan pekan depan ya. Selamat berholiday ya Teh, semoga menyenangkan. Matur nuwun Teh Yun dan Ahendra, wassalam. Iya lagi. Liburanku dimulai minggu ini ya, alias akhir pekan ini, karena mendampingi suami ada acara family gathering. Namanya family gathering lah, masa kita kagak ikutan ya, suami anak istri gitu sahabat suara paketnya ya. Sayang ah udah dianggarkan cie. Jadi besok dan lusa tuh insyaallah mau perjalanan family gathering dari kantornya suamiku ke Garut. Waduh kebetulan lagi banyak banget yang pengen dieksplor juga di Garut ya. Tapi nanti Senin Selasa insyaallah aku masih siaran kok Mas DC dan juga sahabat suara. Barulah nanti hari Rabu sampai Senin depan aku off dulu ya. karena mau kulineran dulu. Ini lama cina kuliner teh cutinya, nggak mau jajan dulu atau aku mau mengambil jatah me time aku di tahun ini ya. Kebetulan ada rezekinya, mari kita gaskan ya. Dua dulu deh, aku baca requestannya, yang lain nanti menyusul ya sahabat suara ya. Jujur hari ini Yuni ngantuk sekali karena aktivitas dimulai dari pukul 5 pagi dan tidak kunjung selesai sampai dengan menjelang jam 5 sore hari ini. 12 jam mata melek, kaki udah kerasa pegel banget, nggak tahu kenapa ya hari ini tuh kayaknya banyak banget wisatawan domestik. Jadi aku tuh hari ini ada ke beberapa tempat sahabat suara, ada kerjaan dan kegiatan, ketemu sama banyak banget pendatang, platnya macam-macam dan jarang ketemu plat D ya, kalau pagi-pagi pergi sekolah doang. Sisanya plat B, terus tadi ada plat BG, AD gitu. Kayaknya udah pada siap mau liburan apa gimana nih ke kota Bandung, baru pada nyampe. Selamat menikmati ya kulineran dan cuacanya kota Bandung yang sedang menyenangkan memang untuk digunakan beraktivitas di luar ruangan ya sahabat Sara. Jangan lupa nih ya, tidur ah, kayak Yuni ini udah ngantuk berat, nanti pulang siaran pengen cepet-cepet ke rumah, mau istirahat, mau tidur lebih cepat hari ini. Cita-cita orang dewasa, kaum milenial ya, pengennya beres kerjaan apa, bukan nongkrong di coffee shop, bukan jalan-jalan ke mall, tapi sampai rumah lebih cepat biar bisa juga tidur lebih cepat. Menurut Dr. Boyke sahabat suara, faktanya tidur ini adalah kasta tertinggi dari pola hidup sehat. That's why kalau kita gak bisa tidur cepat, tidak bisa menerapkan pola tidur cukup atau begadang, tapi tidak ada manfaatnya. Ya sebenarnya kita tahu ya, cara untuk menyakiti tubuh kita tuh ya perlahan dengan cara yang kita lakukan tanpa sadar sahabat suara. Ya yuk atuh pada tidur sahabat suara. Jangan sekarang deh, abis aku siaran aja.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

101 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Mau gak mau, apapun yang terjadi, apapun yang harus kita hadapi gitu ya. Susah, senang, pahit, manis, getir kehidupan ini. Berbagai macam tantangan yang ada di depan mata, ya kan? Mari kita hadapi bersama, sahabat suara. Bagaimana lagi hidup harus terus berjalan, ya? Termasuk yang menghitung hari dari kemarin. Kapan sih ini bulan Agustus berasnya? It's going to be end, guys. Karena gak kerasa beberapa hari lagi bakalan masuk ke bulan baru, bulan September. Tapi sebelum itu semua berakhir, mendingan sahabat suara ajakin keluarga, teman-teman, ataupun komunitas kalian untuk datang ke Pago Restaurant di The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin Sabtu malamnya kalian, kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai 4 sore di dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorite. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Reservasi WhatsApp langsung di 0811-2232-3392 atau follow Instagram @togorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Terima kasih buat sahabat-sahabat setiaku, pendengarnya Suara Bandung, yang keep on request dari tadi lagunya. Sabar ya, tadi baru lagunya Bang Ron, lagunya Mas DC, requestnya juga baru dua yang aku bacain. Dan sekarang request dari Kang Jasep di Kopo. Mau di play lagunya Aku Harus Pergi, yang nyanyinya adalah Wisnu Santika featuring Arles Mana, betul ya. Salam buat semua, nuhun. Sami-sami Kang Jasep di Kopo. Halo juga ada ibunya Zidni. Aduh, kalau udah Mas DC, kalau udah ibunya Zidni, aku harus tarik nafas karena WA-nya panjang. Ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Yuni, meski aku masih sering di kamar, tapi suara Teh Yuni kedengeran loh. Wow, semenggelegar itukah suaraku. Sore ini mau dengerin lagunya Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar. Siap yang istimewa. Untuk orang-orang teristimewa dalam hidup aku, suamiku, anakku, terima kasih selalu ada untuk ibu. Juga untuk orang-orang di rumah, Abah Endang di Pajajaran, Kang Jasep di Kopo, dan semua yang lagi dengerin Iswara. Jaga kesehatan semuanya. Buat Teh Yuni Ahendra, terima kasih doanya. Juga untuk keluarga kami, banyak cinta, banyak sayang untuk Teteh dan AA. Terima kasih, sehat-sehat ya. Gitu aja Teh, terima kasih banyak. Wassalam, terima kasih. Terima kasih Bu Zidni, doa-doa baiknya semoga dijabah oleh Allah, amin ya. Kang Sandi Kustejo di Banjaran mau request lagunya The Massive yang tak punya nyali, sebentar lagi juga Yuni putarkan. Salam-salamnya buat penyiar, kru, dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni dan juga Kang Hendra. Sama-sama Kang Sandi Kustejo. Dengar kabar tadi ada yang menantikan momen kelahiran. Sahabatku juga baru saja melahirkan, sahabat suara. Anak pertamanya cowok, seumuran anakku, terus baru ngelahirin lagi cowok lagi.

mulai menyiapkan sarapan sampai dengan menyiapkan anggota keluarga satu persatu beraktivitas gitu ya. Olahraga pagi, terus meeting, bekerja kesana kemari, antar jemput anak. Jujur beberapa bulan ini bukan momen yang mudah juga untukku Sahabat Suara, karena aku juga lagi banyak bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Ya, udah masuk umur-umur segini, mau gak mau harus rajin bertemu dengan pemeriksaan, general check up gitu ya. Meriksa ini, meriksa itu. Meskipun kadang hasilnya gak semua sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ya upayanya, sehatnya, doanya gitu ya ada Sahabat Suara. Balance aja, balance. Ya, kalau ternyata diketahui ada sakit di mana, bisa diobati. Kalau diketahui ada yang kurang sehat di bagian mana, kita perbaiki gitu ya Sahabat Suara ya. Yang susah itu nerimanya, yang susah itu menyediakan waktunya ya untuk bisa pengobatan, untuk bisa kembali sehat lagi. Mungkin itu juga dirasakan ya oleh Sahabat Suara yang dalam waktu beberapa waktu belakangan ini kadang kita lupa gitu ya, yang kita harus syukurin tuh rasanya kayak yang harus bikin happy aja gitu, tapi sementara yang bikin kita merasa sakit atau merasa kurang nyaman lupa kita syukuri, padahal itu juga merupakan bentuk rezeki dari Allah, tapi dengan cara yang lain. Diingatkan bahwa rezeki ada dalam berbagai cara, dengan berbagai jalan gitu ya. Jadi apapun mari kita syukuri ya Sahabat Suara ya. Doanya semoga sehat, semoga semuanya lebih baik di kemudian hari gitu ya. Aya rezekinya, aya segala rupana lah gitu ya Sahabat Suara ya. Amin dong, amin. Ada rezekinya buat bisa pindah negara, aduh. Mau pindah kemana Sahabat Suara? Apakah kalian adalah salah satu warga negara yang pundung ketika disuruh pindah oleh salah seorang menteri saat tidak setuju dengan statement ataupun yang menjadi peraturan negara katanya? Mau pindah ke negara mana guys? Amerika gitu? Aduh, kemana atunya Gusti? Ah, aing mah. Tapi kalau misalnya kita ke Amerika ya Sahabat Suara, mungkin ya plus minusnya coba cari tahu aja sendiri lah ya Sahabat Suara. Banyak yang mungkin teman-teman mulai moving on ke Jepang, ke negara Asia lainnya, sekalian jauh ke Amerika mengadu nasibnya gitu ya. Nah, ini ada studi JAMA di Amerika. Studi JAMA apa tuh ya, dibikinin sama anak-anak magang nih informasinya. Karyawan dengan gaji rendah di Amerika katanya dua kali lebih rentan untuk meninggal dunia duluan Sahabat Suara. Oh my god, di Amerika loh padahal gajinya tinggi-tinggi guys, cuman ya gaya hidupnya, biaya hidupnya juga, pajaknya segala rupanya juga tinggi ya Sahabat Suara ya. Kebayang kita-kita yang ada di Indonesia ya, kalau ternyata fakta ini di Indonesia katanya gaji yang rendah kemungkinan lebih rentan usianya lebih pendek. Aduh, apa negara gak pengen peduli lebih sama kita dengan cara naikin gaji kita gitu, iya kan? Mau pindah profesi aku juga tadinya mah ya, dari penyiar jadi pengupas bawang. Kalau emang bener gak salah sebut 700 ribu aku besok lusa kaya raya guys. Udahlah, gak usah pindah kemana-mana, di Indonesia aja ya. Kitanya gak usah berubah, yang berubah yang di atasnya aja.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: Facebook.com/Bandung.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai nemenin sore harinya Sobat Suara. Di edisi hari Jumat, Suara Santai penutup minggu sebelum kita liburan Sobat Suara. Liburan kemana teh? Liburan akhir pekan dong. Menikmati tanggal 29 dan 30. Senin masih 31 deng. Ya Allah, minggu ke-6 itu Agustus. Baru Selasanya ketemuan sama September ya Sobat Suara ya. Sabar ya. Aduh, kalau hari-hari kerja, hari-hari sekolah, hari-hari belajar, rasanya waktu tuh berjalan lambat ya. Lama banget sih gitu. Tapi kalau lagi liburan, nggak gelenyeng, waktunya cepat sekali berlalu. Nah, buat yang nggak sabar pengen liburan lagi, mau naik pesawat Citilink yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba guys. 17 Agustus kemarin, seperti kita tahu, kita udah bisa terbang langsung dari bandara barengan Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Maksudnya bandara Bandung ya guys ya. Sekarang perjalanan kita jadi lebih praktis, nggak perlu lagi repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Kalau kata anak aku, easy. Mau kemana dulu nih kira-kira destinasi pertama kita Sobat Suara? Nggak usah tunggu lama-lama lah. Langsung aja dicek yuk di aplikasi Citilink atau di citilink.go.id. Betterfly Citilink. Terima kasih buat semua request yang sudah masuk di 0811-221-051. Tadi lagu Ungu requestan dari Kang Pian di Cililin. Tayun, siapa sih yang suruh pindah negara? Ada deh. Emang negara punya dia? Gak tau deh. Lagunya Ungu yang baru udah diputerin ya, barisan utara selatan. Spesialnya buat pejabat yang arogan, segera bertaubat. Amin. Kita aminin aja ya. Tadi sebelumnya ada lagu dari Olivia Rodrigo yang Traitor. Ini kebetulan ada di playlist Suara Santaiku hari ini dan kebenaran diminta juga sama Olivia Bis di kantor nih dalam perjalanan, katanya sebentar lagi mau pulang ya. Lagunya sudah diputarkan, semoga happy ya. Kalau pas banget ada playlist yang aku mau mainkan dan kalian pas request lagu mancanegara, meskipun bukan hari Rabu, insyaallah aku kasih buat kalian sampai sore. Tapi kalau bukan, I'm sorry, goodbye. Kang Jasep di Kopo katanya wala gini, salam sehat ya buat keluarga Mas DC. Semoga keluarganya senantiasa selalu diberikan kesehatan, amin. Terus tadi juga ada The Massive One, tadi requestannya Kang Sandi Kestejo ya. Ada Kang Ube ya di Sekber, lagunya Whitney Houston, China. I will always love you. Kang, seperti yang tadi aku bilang ya, kalau lagu mancanegara bisa direquestnya hanya hari Rabu. Sisa harinya lagu Indonesia saja ya. Tapi kalau lagu yang diminta ada di playlist mah aku pasti putar. Tapi ini terlalu jadul dan tidak ada di playlist IQ, jadi tidak bisa aku putarkan. Boleh minta ulang requestnya lagu Indonesia ya Kang ya. Turun teh ini sami-sami. Tapi enakan semua kok Kang Ubi. Jadi tenang aja, insya Allah lagunya dar-dar-dor lah sore hari ini ya. Lanjut, ada Bang Roni di Bandung, ada Kang Roni lagi di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, request lagunya Chang Cuter, Siang Apa Aja. Semoga Indonesia cepat berubah ke arah lebih baik, harga bahan pokok pada turun lagi. Ini sih yang paling utama Kang. Masa sekarang belanja 50 ribu, belanja 100 ribu tuh gak kerasa ya. Gelenyang-gelenyang aja gitu. Ya Allah, sehingga ya rezeki nanya buat semua Sahabat Suara. Kirimnya buat semua pendengar, buat ibu saya di Banjaran. Semoga saya selalu, spesialnya buat istri dan anak saya tercinta, saya selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Doa yang sama buat semua pendengar yang suara, buat keluarganya Kang Roni dimanapun berada ya. Halo juga request yang sudah masuk dari Kay. Halo Tata, hey, mau lagunya 420 Hitam Putih ada gak? Nanti aku cari ya, bentar. 420 Hitam Putih, nolo, ada. Nanti lagunya aku puterin ya, Kay. Terima kasih buat Sobat Suara yang sudah request. Minta lagu-lagu enakan dan pastinya nemenin aku terus sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Sobat Suara, tahu gak sih? Aku baca pengumuman ya di salah satu restoran Padang yang mau mengarah ke kawasan bundaran Lapangan Ciujung Supratman ya. Ada di situ teh free apa ya? free apa buat lansia gitu sahabat Suara. Tapi ada bintang kecil dengan tulisan di bawahnya terms and condition apply. Jadi akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu sahabat Suara. Siapa tahu ya kan mau ada makan di mana gitu terus bawa orang tua. Nah, mungkin harus ada transaksi pembelanjaan dulu berapa kali ya. Sekarang mah banyak ya promo-promo gak cuma buat kita anak-anak muda yang senang main TikTok misalnya atau di Instagram. Oh, di warung kopi, warung loh kita bilang ya, atau cafe shop gitu, atau di tempat-tempat makan happening tuh banyak banget promo yang sangat luar biasa. Nah, tadi kan untuk lansia, jadi agak jarang ya sahabat Suara promonya ya. Nah, ngomongin soal lansia nih sahabat Suara, menurut survei Indonesia ini mulai masuk ke era aging population, alias era atau populasi yang angkatan tua-tua yang sudah menua gitu ya. Lansianya sendiri menurut survei ini lebih dari 10% penduduk guys. Generasi sandwich backlog semakin banyak. Aduh, anak-anak muda tolong dong. Yang udah pada nikah semoga pada cepat punya keturunan ya, biar beregenerasi gitu sahabat Sara ya. Oh iya, gak apa-apa kalau ada dari... Gak ada Kang Ube. Kalau lagu Andiliani mah jadul. Jadi gini loh, hari Rabu, ini aku jelaskan berulang kali ya guys, hari Rabu itu boleh request lagu mancanegara ya. Mau yang jadul, mau yang baru-baru, lagu Indonesia juga boleh dicampur. Kamis khusus Indo jadul, yang di request lagu Indonesia jadul, lagu mancanegaranya ngikutin playlist. Kalau hari Jumat ini sekarang ya, lagu yang di request Indonesianya yang hits, bukan yang jadul, kan udah kemarin seharian. Tapi lagu mancanegaranya ngikutin playlist. Kalaupun misalnya memang ada yang diminta dan sesuai dengan playlist, aku pasti aku kasih. Jadi maafin banget aku gak bisa puterin lagu Andiliani ya. Aku please banget gitu ya.
1: Tantrum sore hari ini.
0: Kenapa sih tantrum? Bete di kantor. Kenapa sih tantrum? Sebel tugas belum selesai. Padahal udah mau weekendan sahabat Suara. Pengen banget ngadem di cuaca Bandung yang lagi panasnya gila-gilaan seperti ini. Ya udahlah kalau baru gajian dan kebetulan gitu ya, ada rezeki mau ngajakin keluarga dan juga orang-orang tersayang, nongkrong aja menikmati berbagai macam view, fasilitas dan juga berbagai macam keistimewaan yang dihadirkan dari Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar yang menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, ada juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat Suara, diantaranya kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan kalian bakalan lebih oke lagi karena ada destinasi rooftop dining yang terletak di level 16 namanya Carbon yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinil, kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi dan informasi lebih lanjut silakan telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram at Hotel Indigo _ Bandung atau kunjungi website www.hotelindigo.com/Bandung. Sahabat Suara, buat yang sedang putus harapan dan merasa kok gini banget sih cobain dalam kehidupan, kalau kata Itkitaf dan Hindia, tenang, masih

0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat, Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, beberapa saat lagi kita akan menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Buat sobat suara yang menantikan momen azan maghrib, masih di jalan, mampir-mampir aja dulu nanti ke masjid atau musola terdekat ya. Siapa tahu mau maghriban dulu sebelum pulang ke rumah biar tenang gitu, takut kejebak macet. Nah, syukur-syukur kalau misalnya ternyata macet-macet gini lagi ada di daerah Dago ya sobat suara. Ih, emang kenapa Teh Yun? Jadi bisa mampirnya ke Intercontinental Bandung Dago Park. Iya kan? Untuk mendapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant, Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey sahabat suara dengan kehangatan bakso, cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah. Juga masih banyak lagi jajanan lainnya guys. Nikmatin juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Ditemani oleh live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sampai 9 malam. Hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan telepon di 022 8780 6688 atau di 0811 1111 2152 atau visit Instagram @intercontinental_bandung. Selamat sore buat request-request terakhir. Sore teteh mau dong request lagu mahal ini yang mati-matian. Soalnya lagi mati-matian nih, uang 10.000 harus cukup sampai wow. Salam-salamnya buat calon suami aku yang lagi lembur, semangat cayang. Dan buat yang di kargo sekarang lagi pada batuk, yuk bisa yuk sembuh. Teman-teman di Cargo Factory Outlet, cepat sembuh ya. Sehat-sehat selalu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk yang datang berbelanja ke Cargo pastinya. Terima kasih banyak ya buat selalu setia merequest ke sini. Ini tadi requestan dari Noi. Terima kasih ya. Keburu gak ya sekarang? Masih sih kayaknya. Sebentar, tapi takut kepotong. Aku teh karena bentar lagi mau maghrib Noi. Jadi lagunya aku putar setelah maghrib ya, biar tidak terpotong mahal ininya. Nanti kalau harus nyanyi dua lagu dua kali balikan setelah maghrib, aduh kasihan Neneng Lininya, takut kecapean.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
5: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dong suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib Sabah Suara untuk Sabah Suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Aduh, long weekend sudah depan mata. Libur lagi. Keluar duit lagi deh, gak apa-apa. Buat orang-orang tersayang, ridho insya Allah. Buat siapa sih kerja Sabah Suara kalau bukan buat diri sendiri dan orang tersayang, cie. Kalau mau nikmatin long weekend Sabah Suara di Kota Bandung, terutama di tempat yang nyaman barengan keluarga, coba ajakin semua ke L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sabah Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @lhotelbandung. Mau liburan kemana nih guys? Semoga sehat ya, karena kalau liburan sakit mah gak enakan, ya kan? Happy selalu, sehat selalu pokoknya Sabah Suara ya. Ini punya satu informasi yang sudah disiapkan oleh tim magangnya Iswara Bandung, dikutip dari sumber Instagram @duispora_event. Duispora Market Volume 5 Sabah Suara akan digelar weekend ini. Buat kalian yang bingung weekend ini mau kemana, di Kota Bandung lagi ada event yang bisa jadi kegiatan weekendnya Sabah Suara. Ada Duispora Market Volume 5 dimulai dari tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2026. Berarti akan dimulai esok hari ya Sabah Suara ya. Di mana lokasinya? Di Sport Jabar Arca Manik ya. Sabah Suara di sana bisa masuk langsung aja karena free entry alias tidak berbayar. Di sana banyak banget kuliner lezat, pre-love barang-barang berkualitas, terus juga ada produk UMKM lokal, ada juga coffee and beverage booth, ada live music sampai dengan foto spot. Semuanya bisa dinikmatin ya Sabah Suara. Selain tadi yang Yuni juga informasikan ya, ada beberapa event dan juga keseruan lainnya di Kota Bandung. Ya pasti mah bakalan macet atau ya. Aduh, aku merasa bersalah. Karena jujur tadi tuh ternyata request pertama tuh dari Teh Winnie di Antapani. Requestnya jam 3.45. Setelah request Teh Winnie, di atasnya ada request script dari anak magang, ada request dari OPP, ada WA dari OPP Hendra, ada WA internal kita digabungin ke studio. Jadi aku tuh nge-scrollingnya dari yang jam 4. Aduh Teh Winnie, maafkan aku, requestmu kepotong. Belum ini bacain, ya Allah parah ini, parah banget sih. Mau tulus ya. Teh Yun request lagunya Tulus Teh Hijau. Okay, salamnya buat okru operator Sabah Suara. Hari ini kegiatan sekolah Pramuka sedang ke Lembang, ke Gunung Putri, walaupun sehari tapi galaunya itu loh Teh ya, sehari jauh dari anak. Iya loh, iya banget. Kadang-kadang kita gak apa-apa ya kalau jauh dari suami atau dari istri atau pasangan mungkin. Karena orang dewasa bisa memiliki kesenangan dalam hal yang lain ya. Tapi kalau anak-anak tuh biasanya mereka dulu sih yang kepikiran. Kalau anak-anaknya happy, biasanya kita juga gak akan kepikiran. Tapi kalau anak-anaknya, pengen ketemu ibu, kangen sama ayah, biasanya kitanya juga jadi galau. Tapi tergantung sih, tiap orang beda-beda ya, Sabah Suara ya. Ada yang sedih-sedihan, ada yang cuek-cuekan aja deh pokoknya. Ih, aku perasaan tadi udah nyiapin Tulus loh. Bentar. Oh, mama ini tadi Katy Perry. Oh, belum deng Teh. Tulusnya aku masukin sekarang ya. Tulus Teh Hijau. Requestannya spesial banget buat Teh Winnie yang tadi ke skip sama aku. Maafin aku ya. Langsung ini putarkan lagunya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, lagi butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Ada Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya, sahabat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan pastinya buat sahabat Suara, ya kan? Ini juga ada berbagai macam kelebihannya nih, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat kalian seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik. Sudah jam 7 malam, sahabat Suara, hampir. Ini Melia Sari harus pamitan dulu dari Suara Santai untuk edisi penutup di minggu ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan aku. Terima kasih juga pastinya sudah request lagu favoritnya kalian. Terima kasih juga sudah kirim salam, kirim kabar, sudah juga berkirim informasi tadi, ya kan? Macet di mana? Hujan dan angin di mana? Aduh, banyak nyamuk sahabat Suara, asli. Kenapa ya? Kalau musimnya nggak jelas, beginilah adanya sahabat Suara. Banyak nyamuk. Ayo, mari kita benahi rumah. Diberesin mumpung besok weekend, biar tidak ada yang biar tidak ada yang nyocok-nyocok sahabat Suara, genangan airnya, rumput-rumput liarnya, baju-baju menumpuknya. Kita beberes yuk, biar di rumah lebih nyaman, kita juga enakan gitu ya. Tapi kalau besok weekend banyak acara ya, selamat melanjutkan aktivitas dan berbagai macam keseruan di akhir bulan ini, akhir pekan dan juga akhir bulan ini sahabat Suara. Yaudah, bareng sama Pipi Hendra pamitan dulu. Setelah ini satu jam ke depan kita bakalan kembali memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga mancanegara terbaik dari 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagunya seenakan apa sih? Tungguin aja, semuanya udah disiapin buat temenin malam harinya sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Nongkrong bareng Beril jam 8 sampai jam 10 malam, tentunya ditemenin sama Beril Rasandavi. Apa kabarnya semuanya? Boleh di awal jam siaran ini seperti biasa update-update traffic dulu mungkin, atau mungkin sekedar titip salam atau kasih kabar aja gitu. Kali-kali ada yang pengen diceritain di malam hari ini. Gue temenin sampai jam 10 malam. Kalau pengen kirim-kirim WA, sapa-sapa gue di 0816 114 1014. I'll be back, stick around.

101.4 Mamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana kabarnya di malam hari ini, sahabat suara? Semoga baik-baik saja. Dan gue agak lega karena kerusuhan semalam yang gue gak tahu itu yang rusuh siapa, akhirnya sudah mereda. Terima kasih buat masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang sudah kooperatif ya untuk membantu terselenggaranya aksi demonstrasi ini dan tidak rusuh sampai lama-lama gitu ya. Ada-ada aja ya, tolonglah lu yang bocah-bocah STM noh, gak usah ikut-ikutan. Terus gue, ya elah bro, udahlah gitu loh. Gue bingung mau ngomong apa.

0: dia ternyata.
1: Oke, ada salam dari Padang dari 0813 sekian. Lagi jalan buat mudik nih, Kak. Mau request teh hijau dong. Boleh. Mudik kemana kamu? Hati-hati ya kemanapun kamu. Besok gue juga akan ke Bandung mau nonton Forestra. Hey. Bisa di Forestra itu tuh lo bisa, ini bukan iklan ya, di Forestra pokoknya lo bisa, jadi itu kayak event musik gitu sahabat suara. Lo bisa nonton Riff ada, Fizz Hindia ada,

0: Bandung di Cikole. Yang lain yang mau titip salam boleh ya, mau update-update traffic juga monggo. Jadi tuh gue bau lagi, gue pengen ngasih tahu satu cerita buat bahan obrolan malam ini. Jadi tuh ada sebuah video yang cukup ramai di media sosial, mungkin lewat di FYP lo ya. Jadi ada influencer, ini ngalamin kejadian yang cukup apes menurut gue. Jadi tuh mobilnya kena, jadi dia parkir di mall gitu, terus atasnya ada pipa pembuangan kan, pipa pembuangannya bocor, kotorannya ke mobil dia, telek. Sumpah telek, mobilnya putih ya kan. Ih, kebayang gak mobil lo baru dicuci tiba-tiba kena cairan kotor sampai butuh penanganan khusus. Jadi bener-bener kalau lihat videonya bener-bener, lo tahu pipa pembuangan kan, itu jadi kotoran turun gitu tepat di mobil dia. Dan mobil dia apa tahu? Lexus
1: Zap.
0: Tapi yang menarik justru bukan cuma kejadiannya sahabat suara, tapi respon dari brand mobilnya. Lexus nih katanya langsung turun tangan, ngebantu proses deep cleaning dan detailing juga, sampai mobil itu tuh

Tapi dari sini gue jadi mikir, kadang tuh kita emang gak cuma bayar produknya, kita tuh bayar rasa amannya, bayar pelayanannya, bayar after salesnya tentunya, seperti kejadian ini. Kita juga bayar pengalaman setelah transaksi selesai, sahabat suara. Makanya malam ini gue pengen nanya sama lo, ada gak sih pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal, yang menurut lo kalau gue keluar duit agak banyak, tapi worth it kok, walaupun besoknya makan nasi sama garam lagi. Boleh nyebut brand apa aja. Kalau gue, menurut gue ya, gue rela keluar duit banyak buat nonton Synchronized Fest, Pesta Pora, DWP, Forestra. Karena tiketnya kan lumayan pricey ya sebenarnya, tapi experience yang gue dapat, wah suka banget sih gue. Gue paling suka festivalan sebetulnya. Kalau lo apa? Tolong isi pertanyaan gue ya. Gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela karena titik. Nah, gue pengen tahu alasan lo. Lo bisa jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita ke Afgan dulu. This one is Lenggang Puspita.

0: Dengarkan musik pilihanmu.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

0: Suka terlalu lama menunggu event-event keren seperti PESPOR, Sinkro, Forestra, tapi aku tetap beli tiketnya walaupun mahal karena aku akan mendapatkan experience yang luar biasa. Kalau emang mahal, itu ya itu adalah salah satu pengeluaran gue yang cukup overpriced, tapi gue rela lagi. Kalau lo apa? Ada gak pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal? Boleh disebut brand, misalkan mau makanan, hotel, gadget, sepatu, kendaraan gitu. Misalkan, bang, gue sampai beli Denza 4 unit nih gitu karena keren banget. Wah, orang have lu, orang have. Coffee shop misalkan, jasa apa gitu, pijet gitu. Di sini enggak yang suka pijet? Gue juga suka pijet kalau pegel-pegel, ada tuh ikigai. Pijet itu maksudnya. Gue bacain dulu ya dari siapa nih? Dari 0857 sekian. Fakhrul, gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela beli parfum mahal kayak YSL, Felixir, parfum Tim Tang. Tim Tang, what the hell is that? Dan sebagainya, karena udah pasti worth it. Gue taunya YSL doang. Tahu doang, kagak punya ya. Pak, kalau parfum tuh, gue agak gak rela tuh beli yang cukup mahal. Karena apa ya, selama ini gue aman-aman aja lagi pakai parfum yang biasa ya, beda ya selera ya guys ya. Ini Nadia, gue rela bayar lebih mahal buat kemeja-kemeja Uniqlo karena menurut gue kualitasnya lebih awet. Setuju lagi gue, beda gitu loh kok Uniqlo tuh. Gue punya satu, gue punya kaos kutang putih bahannya Aerism, tapi yang benar-benar buat kaos daleman ya, bukan yang Aerism yang oversize itu, bukan. Pego untuk kaos putih. Biasanya kalau misalkan di minimarket gitu kan gue paling 40.000-60.000 dapat gitu ya. Tapi kalau itu gue agak gak rela sih jujur. Karena gak kelihatan juga bro. Iya gak sih? Tapi emang adem sih, cuma ya udah gitu. Mungkin kalau kemeja oke. Dan ini siapa nih? Dari Yukari, kita play aja kali guys ya. Voice note-nya. Let's go. Kagak ada suaranya. Bentar. Nah, ulang yuk.
1: Ber. Gue rela bayar mahal.
0: Konser nih.
1: Jauh-jauh konser. Nyamperin musisi idola gue ke luar negeri.
0: Tukan.
1: Ke Jepang sama Singapura.
0: Tukan.
1: Asalkan. Apa sih tadi, lupa lagi.
0: Gak ada asalkan.
1: Tapi besokannya gue tetap nonton lagi. Jadi gak makan garam gue kayak lo. Salam juga Bear buat Ufi. Ayo kita ketemuan di Urban Forest Cipit.
0: Kamu mau ketemu
1: Ufi? Thank you Bear.
0: Mau ketemu Ufi di Urban Forest Cipit dong. Kayak kalian berdua pas nongkrong, ini orang ngapain deh? Ini siapa sih? Masnya siapa sih? Oh iya, dia konseran dia. Tahu gue, dia ke Jepang, ke Singapura nonton konser. Ya mungkin dia gak makan nasi garam besok kayak, mungkin nasi sama gula kali ya. Buset, gula lagi tuh. Rence, gue rela beli 5 tiket BTS di 3 negara karena penantian menunggu 6 tahun. 5 tiket BTS di 3 negara maksudnya gimana sih? Cek kan, maksud gue gini loh, kayak Yukari tuh, nonton sampai 2 kali, besoknya nonton lagi. Kan sama aja, ngerti gak sih, beda negara, tapi kan setnya sama aja gitu. Ya mungkin setlistnya beda, cuma kayak, soalnya yang gue tahu waktu itu gue nonton Bruno Mars. Nonton Coldplay di Bangkok. Abis itu pas gue tahu di Jakarta, Coldplay Jakarta, itu sama juga gitu maksud gue. Terus kalian jalan-jalan kali ya. Reti, masuk Reti.
2: Malam, Mario.
0: Malam.
2: Gue Reti, masih OTW pulang. Padahal tadi jam 6 gue baru keluar dari Iswara, udah jam 6.
0: Ya.
2: Sampai sekarang belum nyampe rumah juga.
0: Ah.
2: Gue mau ikutan topik ya.
0: Iya boleh.
2: Gue rela keluar duit banyak kalau Silakan Seven
0: ya lagi
2: ngadain konser private. Kalau masih bisa ya, walau gue sekarang udah nggak member Silangeng lagi karena gue kangen banget sih sama mereka,
0: Performance
2: mereka.
0: Yeah.
2: Gue mau request lagu dong, Silangeng Seven, Generasi Patah Hati, atau kalau nggak ada pasti gue bisa. Makasih ya Beriel.
0: Makasih Reti. Silangeng Seven sih, Mas Adam sih manajernya ya. Emang lagi jarang dijumpa itu di event-event nih. Katanya emang saking gue pernah dengar beberapa klarifikasi Mas Adam kenapa sih Silangeng Seven susah banget buat diundang gitu. Karena emang sekali satu hari tuh bisa ada 300 chat ngundang Silangeng Seven, asal lo tahu. Misalkan nih Red, ada nih Shilon Seven set konser gitu ya. Tapi konsernya di mana? Di Trinidad Tobago gitu. Mau enggak? Atau enggak di Argentina gitu? Mau enggak?

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Lagi ngomongin soal, ada gak sih sesuatu yang lo keluarin, sesuatu yang harganya relatif mahal, lebih pricey dari biasanya, tapi lo rela untuk ngeluarin itu karena itu worth it buat lo. Kita bacain dulu dari 0812 sekian. Saya rela bayar mahal untuk ikut Disney Cruise Adventure karena buat saya ini pengalaman dan healing karena happy. Ini cruise keempat. Wey! Cruise Tom Cruise enggak nih kira-kira nih kayak? Wah, pengen banget tuh ikut naik kapal pesiar gitu ya. Gue nonton kapal pesiar dan Disney tuh cuma di Suite Life on Deck. Second Cody tuh, di kapal tuh. Kalau tahu. 08. Oh, ini bukan 08 guys. Ini plus 44. Gila. Dari this is phone number from United Kingdom. Oi, Harry Potter. Gue rela bolak-balik London Jakarta setiap 6 bulan sekali buat ketemu istri dan anak-anak di Indonesia. Salam dari Teguh London. Respect. Ini respect. Karena memang untuk keluarga ya. Jadi kayak rela ngeluarin duit lebih mahal. Keren. Gue bacain lagi nih. Ada nggak sesuatu yang lo yang relatif lebih pricey tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu gitu karena worth it buat lo. Raka dari Bandung, gue rela bayar lebih mahal di sebuah coffee shop. Inisialnya Starbucks ya, karena tempatnya nyaman buat kerja. Woi, kalau nyoman orang Bali. Tapi emang Starbucks sih. Ini lo bukan beli kopi, ini lo beli AC, kursi, wifi, colokan, sama ketenangan hidup di sana. Satu lagi gue bacain ya sebelum kita balik lagi ke lagu. Ini gue gak bacain, tapi ini gue puterin dari masuk voice note.
1: Hai bestie.
0: Hai.
1: Gue mau join topik dong.
0: Boleh dong.
1: Oh iya, sebelumnya mau live update dikit. Live update ya. Hari ini gue cukup hektik.
0: Woi, hektik ya.
1: Tapi gak apa-apa, gue happy kok. Oh iya. Tadi topiknya kalau misalkan ada uang lebih lo mau pakai buat apa? Gue pengen banget nonton private konsernya Tulus sama cowok gue. Karena manusia bernyali gede ini pengen banget nyanyi semua lagu-lagu Tulus depan muka orang yang saya cintai langsung gitu ya.
0: Wede,
1: untuk bener-bener di-converse depan mukanya gitu.
0: Asweet kali ini.
1: Dan emang kebanyakan lagu-lagu Tulus
0: relate
1: ke
0: kehidupan
1: cinta gue, gitu.
0: Gajah.
1: Oh iya, gue ntar lagi pengen
0: sepatu.
1: Bikin ya konten gue mau mengcover sedikit lagunya Tulus sepatah liriknya.
0: Yang mana?
1: Jadi tungguin aja di TikTok gue.
0: Yang mana? Yang mana Dar? Mungkin. Kalau kata Green Boys, mungkin. Aku serem tak bisa. Biar gak sendiri ada Adam nih lagi nyeting. Gak tau gue, dia nyeting apa? Lu nyeting apa sih Adam? Oh kamera. Lu download ini. Oh itu HP. Oh, jadi kamera di TikTok bisa double gitu. Yukari, ini kenapa Cilandak arah kantor Beril macet? Iya anjir, arah MRM macet banget. Kayak gak kayak biasa. Tapi Jasa Marga, mudah-mudahan lu denger siaran gue. Kayaknya emang setiap beberapa bulan sekali tuh di tol TB Simatupang ini, arah Serpong tuh ada aja reparasi jalan ya, pembetulan jalan gitu ya. Selalu tuh, selalu macet, ada be yang dibetulin, bingung gue. Sahabat Suara, abis ini gue bacain lagi topik hari ini adalah, ada gak sih hal yang pengen, ada gak sih hal yang pricey, yang cukup mahal, tapi lo rela untuk ngeluarin uang segitu karena worth it buat lo. Kasih tahu ke gue, boleh sebut brand ya. Di TikTok di suara.network atau mampir di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain sahabat suara. Tapi sekarang kita ke Adrian Khalif dulu. This one is 2001 kali. Let's go, sing it.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 9 malam nih guys. Apa kabarnya? Gue juga lagi live di TikTok ngeiswara.network. Yang mau titip salam, ayo sekarang yuk, sekarang yuk. Titip salam yuk buat siapapun itu. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Buat lo yang sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ngobrol-ngobrol di TikTok live iswara.network sekali lagi. Anyway, malam hari ini lagi ngomongin soal ada gak sih sesuatu, jasa atau barang yang harganya pricey tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu banyak karena itu worth it buat lo. Kasih tahu ke gue di TikTok atau di WhatsApp Iswara, ntar gue bacain ya. Taruh!

Jakarta Suara Warga Indonesia, Bedel Rasan Davis on the deck. Hey, hey, let's go. Abis joget-joget di live TikTok, makanya lu pada temenin gue gak apa sih di live TikTok, hey. Kita ngomongin ada gak sih barang atau jasa yang lo tuh rela ngeluarin duit yang cukup mahal karena menurut lo itu tuh worth it gitu loh, sahabat suara. Gua kayaknya produk-produk Apple yang cukup pricey untuk handphone, tapi gua merasa kayaknya worth it deh untuk ngeluarin duit atau budget lebih untuk produk-produk Apple gitu. Ya gak sih? 0851, kalau gue rela keluarin uang banyak buat ngojek pas naik dan turun dari gunung. Oh ini nih, nah ini nih unik nih, contohnya kayak gini nih. Contoh, kemarin gue naik gunung Sindoro, ojek dari base camp ke pos 1, dan baliknya ngojek dari pos 2 sampai base camp. Meskipun mahal, gue tetap rela real, soalnya efisien waktu dan tenaga banget. Berapa cuy? Gue jujur jarang naik gunung ya, apalagi menjelajahi ojeknya gitu maksud gue. Berapa sih kalau di Gunung Sindoro deh, dari base camp ke pos 1 itu jaraknya berapa jauh? Gue pernah lihat di berita, jadi tuh ada orang charter gitu, apa sebutannya ya? Gue bukan anak gunung sih. Jadi tuh dia kayak bawa gerobak gitu dan lo bisa naikin, dan ada orang yang narik dan dorong untuk naik gunung ke atas. Tapi harganya itu 1,5 juta bolak-balik kalau nggak salah. Jadi yang lu kayak raja-raja zaman dulu gitu lo cuy, di lu naik gerobaknya ditarik sama orang naik gunung terus pulangnya 1,5 juta. Katanya bang, ada nggak yang ojek sampai ke puncak gunung? Yang pertama, gue jarang banget naik gunung, bahkan mungkin nggak pernah. Yang kedua, si ada. Kalau sampai puncaknya si kuat orang. Dari siapa nih? Dari 0813. Oh, Aziz. Aziz dia bilang, gue rela ngeluarin uang lebih buat honeymoonku di Labuan Bajo untuk calon istri tercinta nanti Oktober. Widih, semoga lancar-lancar sampai hari H dan seterusnya ya Aziz ya. Labuan Bajo. Abis ini bakal ada sesi curhat sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen curhatin gue sesuatu, hal-hal yang di luar topik juga gak apa-apa. Misalkan lo pengen cerita soal kehidupan percintaan lo lately, tapi lo gak bisa ceritain ke pasangan lo, ya lo ceritain aja ke gue. Dan kalau misalkan lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget, just tell me. Oke, kita masuk ke hi-fi dulu.

0: 100% mata air alami.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

Ladies and gentlemen, good evening. My name is Biro Lasanavi. Untuk pintu darurat ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Waduh, pengen deh gue jadi pramugara sebenarnya. Oke, curhatan pertama dari Dina. Masih masuk ke topik, topiknya adalah ada gak sih barang atau jasa yang lo rela keluarin duit lebih mahal untuk lo rela keluarin duit lebih mahal karena menurut lo itu worth it gitu. Kalau kata Dina, gue pernah beli makanan yang lebih mahal karena tempatnya kelihatan bersih dan reviewnya juga bagus. Teman gue bilang gue terlalu boros, tapi menurut gue makanan itu tuh gak cuma soal kenyang. Gue juga pengen makan dengan tenang tanpa takut sakit perut. Buat gue kebersihan itu gak bisa ditawar, real. Tapi memang penting sih, soalnya kalau makanan murah tapi ujung-ujung lo harus keluar biaya buat berobat, amit-amit ya. Itu janggal. Ada tuh makanan yang anggarannya mahal banget, tapi kok masih ada aja yang ini ya, yang gak suka gitu. Katanya kualitasnya jelek. Maksudnya ada restoran apa gitu ya di luar negeri sana, anggarannya gede banget, tapi pada gak puas yang makan. Tolong dioptimalin lagi ya itu. Tapi kan urusan pemerintahan luar negeri sana, bukan sini, gak mungkin lah. Oke, lagi kita bacain lagi yuk curhatan di malam hari ini. Masih soal barang dan jasa, tapi kalau pengen curhatin yang lain juga gak apa-apa banget loh, ntar gue bacain. Real, gue punya laundry langganan. Ini mahal, dia self laundry gitu. Harganya memang lebih mahal dari tempat lain, tapi mereka bisa antar jemput, bajunya wangi. Abis itu kalau mau self laundry juga bisa. Bahkan kalau ada pakaian yang ketukar, mereka langsung tanggung jawab. Gue pernah ketukar abis itu rusak, mereka ganti sesuai harga yang gue beli. Keren. Spill laundrynya dong, gue pengen di situ juga. Kalau ada, bener kata orang, ada harga, ada kualitas. Nah itu maksudnya. Sahabat suara, mungkin hari ini menjelang weekend gitu ya, ada yang pengen lo ceritain ke gue, tapi lo tuh gak bisa diceritain ke orang lain, tapi bisanya diceritain ke gue, monggo lah. Kalau nama lo gak mau disebut juga gak apa-apa, ntar kasih tahu gue. Masuk aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Mungkin lagi ada yang tiba-tiba di ghosting. Mungkin ada yang ngerasa pasangannya tiba-tiba kok berubah gitu loh sifatnya. Ceritain ke gue ya, jangan dipendem. Ntar daripada ya gak. Gue lagi live juga di TikTok iswara.network. Jadi kalau misalkan lo pengen ngobrol langsung sama gue, tinggal komen-komen di sana. Sampai jumpa di TikTok iswara.network. In the meantime, gue muterin dulu ya original soundtrack dari Shang-Chi, Every Summertime. Dari Niki on 11.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Mari masuk yuk. Hai Bear, topik malam hari ini gue ikutan dong. Gue rela ngeluarin duit banyak demi bisa tidur di kasur yang gak bikin sakit pinggang. Oh, ini info. Kasur tuh investasi loh. Ada beberapa merek-merek kasur yang bagus gitu. Tapi beneran, kasur tuh investasi. Jadi jangan beli kasur yang kualitasnya jelek, karena bener-bener investasi biar ngaruh sama postur lo. Itu beneran ngaruh ternyata guys, sumpah dah. Gue baru mendapatkan edukasi ini juga baru-baru ini gitu. Ada Sheni. Halo kak, aku Sheni, panggil aja aku mama kembar. Maaf out of topic, boleh gak minta ucapin selamat ulang tahun boleh bapaknya kembar yang sekarang lagi di jalan. Oh,

0: Nih ada yang nanya ke gue, Ber, gue akan honeymoon, tapi nanti habis sekitar 150 jutaan di Labuan Bajo 7 hari, udah termasuk villa, dinner, sewa kapal, sewa mobil, tempat wisata. Gimana Ber, menurut lu worth it gak? Biar cepet, gue tanya ke ChatGPT aja ya, 150 juta 7 hari, gue aja di Bali, seminggu 5 juta. Kita lihat nih, gue ngobrol nanti. Halo ChatGPT, salah. Bentar. Aku mau nanya dong, 150 juta di Labuan Bajo 7 hari bisa dapat apa aja ya? Kayaknya udah termasuk villa, dinner, sewa kapal, sewa mobil, tempat wisata dan lain-lain. Kira-kira selain itu bisa dapat apa aja?
1: Oke, 150 juta untuk 7 hari di Labuan Bajo ya. Itu tuh udah masuk kategori hiburan mewah sih. Kalau buat 2 orang misalnya, mungkin tiket pesawat PP Jakarta Labuan Bajo itu sekitar 8 sampai 20 juta untuk berdua. Tergantung maskapai dan waktu pemesanan. Hotel atau resort bintang 5 itu bisa 5 sampai 15 juta per malam, tergantung sekelas apa. Aktivitas sewa private speedboat ke Pulau Padar, Pink Beach, Komodo, dan spot-spot lain itu tambah mungkin 10 sampai 30 juta tergantung ukuran dan durasinya. Fine dining, spa,
0: fine dining,
1: diving,
0: spa.
1: Iya, itu bisa ngabisin 5 sampai 20 juta aja sih. Apalagi kalau mau paket lengkap, tiket pesawat, local transport, dan masih bisa sisa juga buat upgrade pengalaman yang lain.
0: Tuh kan, masih sisa banyak kalau kata gue nih ya. Lo ke Labuan Bajo, tapi lo transit dulu aja di US, abis itu mampir ke Swiss gitu, Singapura 3 hari, nah gitu tuh. Mahal di villa, tahu? Villa lo kayak gimana? Gue pengen tahu aja sebenarnya. 150 juta abis di sana, kemahalan sih. Itu nggak worth it sih. Coba dipirit-pirit lagi, duitnya buat anak sekolah nanti. Gak apa-apa sih duit lo juga, terserah lo sih. Gue hanya bisa menyarankan. Tapi anyway, lancar-lancar sampai hari H ya Ajis ya. Semoga semuanya lancar, honeymoonnya juga happy, cepet dikaruniai momongan. Amin, amin, amin, amin, amin. Masih ditemenin sama gue Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue abis ini akan membacakan curhatan-curhatan lain di BTS tentunya. Berani terbuka sama Beryl.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Cerita kali ini datang dari Nat. Halo kak, aku Nat yang nonton live kakak. Aku mau curhat sedikit dong. Umurku masih 28 tahun, tapi di pekerjaan aku sudah diberikan tanggung jawab yang cukup besar. Aku bersyukur dipercaya, tapi jujur kadang capek banget. Apalagi harus ngadepin lingkungan kantor yang toksik dan atasan yang rasanya sulit memahami keadaan. Kadang aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap merasa kurang. Sampai sering kepikiran, apakah aku harus bertahan karena ini proses pendewasaan, atau sebenarnya aku sudah terlalu lelah berada di tempat yang salah. Nah, pertanyaan satu buat kamu, Nat. Kamu ngerasa capek itu karena apa? Karena lingkungan kantor yang toksik, terus atau punya atasan yang sulit memahami keadaan, karena kamu akan kedepannya akan selalu menghadapi itu. Sorry. Pertanyaannya, kamu ngerasa kurang tuh karena apa? Apakah karena nggak tahu? Kamu ngerasa guilt tripping gara-gara kantor toksik, bosnya nggak bisa ngertiin kamu apa gimana gitu, sampai-sampai kamu ngerasa apa gue yang kurang ya kerjanya ya gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah mencapai titik ini gitu ya, kalau misalkan lu udah kayak dapet posisi ini, gajinya gede gitu, tapi kalau lu ngerasa kurang, lu nggak kurang kok. Buktinya lu udah sampai di titik ini. Pertanyaannya, kalau misalkan punya lingkungan kantor yang toksik, habis itu atasan yang sulit memahami keadaan gitu ya, ya otomatis kedepannya nanti lo bakal ketemu hal kayak gini-gini lagi, pasti akan kayak gitu karena itu merupakan budaya kantor lo. Kalau misalkan lo nanya harus bertahan apa pindah, kalau gue sih dengan portofolio yang udah bagus, terus ya tolak ukur gaji lo tuh udah segitu gitu, lo udah pernah punya posisi yang bagus, tanggung jawab yang gede, dan gajinya mungkin termasuk gede gitu ya, pindah sih. Daripada kenapa-kenapa, amit-amit lo udah gak kuat, lo memilih jalan yang sumpah yang serem-serem gitu, jangan deh, mending gitu. Tapi kalau misalnya lo udah siap menghadapi itu lagi bos toksik, apa lingkungan kantor toksik, environmental yang gak bener, bos yang susah ngertiin lo, kalau lo siap ya udah jalanin aja. Tapi lo yang tahu mental lo gimana, lo yang tahu kapasitas hidup lo gimana, lo yang tahu batas capek lo tuh di titik apa. Misalkan di kantor lo udah ngerasa capek, tandanya lo udah ngerasa pusing, ya kalau lo tahu itu ya lo yang tahu itulah. Tapi kalau misalkan saran dari gue, dengan portofolio lo yang cukup gede, pindah sih, daripada kita nggak tahu lo meledak kayak kapan. Ada lagi satu voice note. BTW good luck ya, Nat. Voice note, Gaps.
1: Halo, Ril.
0: Hai, Gaps.
1: Gue mau cerita. Ini tentang mantan gue yang kemarin gue bilang itu. Jadi, dulu gue punya mantan pas masih sekolah. Yang sebenarnya gue pacaran sama dia justru sebenarnya karena pelampiasan aja. Karena gue putus sama cowok yang gue sayang, terus dia nembak kayak pacaran lah kita.
0: Okay.
1: Cuma yang gak gue sangka-sangka adalah di pertengahan pacaran itu, suatu saat tiba-tiba sahabatnya itu ngechat gue yang ngomong kayak, "Gaps, lo tau gak sih kalau si ini, kita sebut si A ini, tadi ketahuan ciuman sama cewek."
0: Woy.
1: Di gudang sekolah, ketahuan sama cleaning service. Terus gue kayak, "Hah, masa sih?" Terus, tapi gue tuh memang udah feeling dia tuh kayak ada dekat sama satu adik kelas gue. Yang umurnya memang beneran masih terbilang anak-anak lah.
0: Anjir.
1: Terus akhirnya gue nebak lah sama si sahabatnya ini, si A, si B, ya. Terus kata si
0: bener
1: temannya ini, "Iya, si B."
0: Anjir.
1: Terus gue kayak, "Masa sih?" Terus gue langsung nge-refresh semua ingatan gue seharian itu. Maksudnya gue kayak mikir, gue ada gak ya pergi sendirian selama di sekolah. Ternyata enggak. Ternyata baiknya Tuhan tuh gue beneran pergi seharian itu di sekolah. Gue kemana-mana tuh ada temennya. Jadi kan karena gue tuh ngerasa kayak, gue takutnya gue yang dituduh karena gue itu kan pacarnya dia gitu kan. Jadinya,
0: betul
1: gue nge-refresh, oh gak ada. Nah waktu itu tuh gara-gara mereka ketahuan, cuma cleaning service ini nggak sempat lihat muka, jadinya kayak tersebarlah di sekolah. Siapa yang bisa ngasih tahu siapa yang ciuman itu? Karena kalau ketahuan mereka itu bakalan dikeluarin. Dan entah ini bego atau baiknya gue ya, tapi nggak gue laporin sih. Tapi gue putusin. Tahu-taunya si ceweknya datang minta maaf di gue. Dan mereka melanjutkan hubungannya mereka.
0: Yeay.
1: Cerita gue.
0: Thank you, Gabs. Bentar, pertanyaan gue dua. Yang pertama adalah, si cowoknya juga gak ketahuan sama cleaning service-nya. Jadi cleaning service-nya tuh no idea at all. Yang ciuman tuh dua-duanya siapa tuh gak tahu. Gue kira cowoknya juga udah kegap. Cowoknya udah ketahuan, tinggal ceweknya yang belum. Terus yang kedua, perasaan lo gimana? Karena kan notabene-nya lo pacaran sama orang ini kan karena atas awalnya kan cuma buat distraction aja kan. Dan lo gak nyangka aja kayak kejadian gini. Tapi apakah lo kayak, oh ya udah gitu. Tapi kok dari nada lo sih lo gak ada sakit hatinya sih. Ya cuma buat pelampiasan gitu kan.
2: Duh seri dekannya kena ciuman di sekolah tuh.
0: Bol, si Bolu nih. Coba lo lihat feed Instagram lo deh, Bol. Tapi Gaps, udahlah, nothing to lose. Maksudnya gak ada yang bisa dipertahanin juga gitu loh. Kan perasaan lo juga tidak tertinggal di orang itu. Terus tidak berkesan apa-apa juga gitu. Dan plus dia udah nyelingkuhin lo. Jadi kenapa tidak putus aja gitu. Tenang ya Gaps, masih banyak ikan di luar sana. Tapi nelayannya juga banyak. Ya aduh. Terakhir nih, si Bolu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.4 Iswara Jakarta.
0: Ini yang gue gak siap nih. Ya Bol,
3: Jakarta. Beril, apa kabar?
0: Baik Bol,
3: Beril.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat, sukses, lancar rezeki.
0: Iya yeah.
3: Berkah selalu hidup lu, gue doain. Sakinah mau ada warohmah.
0: Amin.
3: Ber, gue mau nanya dong Ber.
0: Ape?
3: Kan tanggal 2 Agustus kemarin gue baru ditinggal mantan gue nikah. Ya, kalau kata Juicy Lucy sih, gue masih tanpa tergesa ya Ber. Gue masih penyembuhan. Juga gue masih di masa dimana gue mencoba menerima keadaan. Gue di masa dimana gue lagi harus apa ya, gue harus yakinin hati gue kayak kalau misalnya gue kangen mantan gue, kalau tiba-tiba gue buka second account gue liat video-video lama gue sama mantan gue di mana yang di posisi gue yang kayak okay, gue udah gak boleh cinta dia lagi, udah gue gak boleh kangen dia lagi, gue gak boleh sayang sama dia lagi karena posisinya dia udah jadi suami orang dong.
0: Bener lah.
3: Gue lagi di masa-masa itu tuh Ber, tapi
0: ya, napas kan dia.
3: Ada cewek di

0: masih kayak kadang-kadang tuh, aduh, gue masih kangen sama mantan gue masih sayang sama mantan gue. Gue kayak masih denial gitu. Gue di alam bawah sadar gue masih ngira dia tuh belum nikah, Ber. Gimana ya, Ber? Tolongin, Ber.
1: Iya,
0: Ber.
1: Iya, kalau lu belum siap memulai yang baru, jangan membuka yang baru, bro. Kasian anak orang lu. Kalau misalkan dia baper banget tapi lo ternyata belum bisa seterbuka itu soal hati sama dia, janganlah, maksud gue. Terus yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan gue adalah, lo bilang lo menggantungkan dia, berarti apa lo ngapain dia? Lo respon dia nggak sih? Bahkan rotinya aja bagi dua malu dan lo makan kan? Nah, lo kalau misalkan emang belum siap apa yang baru, mau jadi makan rotinya, bro, biar dia tahu lo nolak dia gitu lo, Bol. Astaga. Itu kalau kata Dari, jangan langsung sat-set, terima dulu semuanya, damai dulu sama diri sendiri tuh. Kasihan anak orang, Bol, bikinin roti buat lo. Leticia, kata Leticia,

0: tuh kembar petualang. Apa sih cara buka hati? Di sini aja udah pepetin Spy sama Leticia. Gue baru pengen ngomong tadi.
1: Apa?
0: Cara buka hati. Spy saja lo gombalin sampai pick up line ada 3 tuh kemarin. Bolo, bolo. Ini ada VN lagi satu nih, coba kita putar.
2: Gue requestin dong, Ber. Wijaya 80 ya. Aku ingin terbang bebas.
0: Itu judul apa ya?
2: Aku ingin bergembira bersama Spice.
1: Tuh kan,
2: mungkin masih ada waktu.
1: Tuh kan, baru diomongin.

hari di syarat gue mau pecah malu gue. Astagfirullahaladzim baru kan. Ingat tapi yang sebelumnya baru beberapa detik lalu. Gue belum bisa buka hati. Aku

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Itu lagi ngomongin
1: restoran, kan?
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya?
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Maaf ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang. Gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Selagi enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit. Kulitnya
0: kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ini ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya

0: ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kamu jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.